0: perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
6: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyo, perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
6: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
7: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
6: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir di Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
8: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madecin Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madecin Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jembrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
9: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jembrana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
8: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
10: Yang takbiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
8: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecin Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jamaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrib Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musyrik ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musyrik Haris Muslim.
14: Bukan, kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
15: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
16: Laporan khusus.
17: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
18: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
17: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu mengenakarnya. Mengenakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
18: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa, terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
18: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
16: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
18: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Persatuan RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang untuk semua Anda yang lagi mendengarkan kami di saat ini, pendengar. Dan kita di hari ini Kamis, hari Jumat ya, di hari ini Jumat 22 Mei 2026. Berikan nanti kami akan hadirkan untuk Anda di acara kami Indonesia Sehat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan membahas mengenai topik yang kami siapkan untuk Anda. Kita akan berbicara mengenai deteksi dini, TB dan kusta, antara kesadaran, ketakutan dan stigma. Bagaimana mengenai deteksi dininya seperti apa? Karena ini juga penting ya untuk kita mengetahui apa sebenarnya yang berpotensi kita alami begitu. Lebih baik mendeteksi secara dini dibandingkan kita saatnya nanti sudah mengobati. Tapi saya yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan nanti ulasan tersebut kami bakal menghadirkan untuk Anda Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Alkes Provinsi Maluku di jam 10 nanti.

saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya, yang pintar itu yang bisa adaptasi.

informasi yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Jumpa saat ini. Nanti kami informasikan ada dialog yang bakal kami hadirkan untuk Anda. Satu informasi saya kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan bahwa harga minyak goreng rakyat minyak kita normal. Menteri menjelaskan bahwa berdasarkan data yang tertera dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, harga minyak kita Rp15.500 per kilogram. Ia berkali-kali meminta awak media untuk mengecek harga minyak kita. Menurutnya, harga yang tertera di SP2KP merupakan hasil pemantauan langsung petugas di lapangan. Mendak mengakui bahwa harga minyak kita di Papua masih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Oleh sebab itu, Perum Bulog juga akan melakukan distribusi untuk menstabilkan harga minyak kita. Ketika ditanya apakah pemerintah akan melakukan operasi pasar, Mendak mengatakan bahwa kegiatan tersebut terus dilakukan bersama Badan Pangan Nasional. Nah, operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga minyak kita. Pendengar, selain harga relatif terkendali ya, ia juga memastikan bahwa pasokan minyak kita aman. Nah, harga minyak kita yang tertera di SP2KP Kementerian Perdagangan Rp15.857 per kilogram untuk 20 Mei 2026. Harga ini mengalami penurunan pada 21 Mei sebesar 0,04% atau Rp15.851 per kilogram. Informasi lainnya pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

satu informasi saya hadirkan dulu untuk Anda. Kali ini terkait dengan Kejari Ambon kebut penyidikan 2 mega korupsi, puluhan saksi diperiksa. Kejaksaan Negeri Ambon terus mempercepat penuntasan 2 kasus dugaan korupsi besar yang kini menjadi sorotan publik di Kota Ambon setelah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pengelolaan dana BOS MTS Negeri Ambon dan penyimpangan pendapatan asli daerah atau PAD Negeri Laha, yang mana pendekar tim penyidik ini mulai fokus menyusun konstruksi akhir perkara dengan memeriksa kembali puluhan saksi. Langkah tersebut dilakukan guna melengkapi berita acara pemeriksaan atau BAP para tersangka sebelum kasus dilimpahkan ke tahap berikutnya. Pendekar Kepala Seksi Pidana Khusus Kasih Pitsus Kejari Ambon Muhammad Rahmadani mengungkapkan bahwa pemeriksaan intensif terhadap saksi-saksi masih terus berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Dalam satu pekan terakhir, pendengar tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi dari 2 perkara tersebut. Bahkan, setiap hari belasan saksi dipanggil guna memperkuat alat bukti dan memperjelas alur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Kami informasikan juga untuk Anda, nanti di jam 10 kami bakal hadirkan untuk Anda di acara kami Indonesia Sehat. Kita akan berbicara mengenai deteksi dini TB dan kusta, antara kesadaran, ketakutan, dan stigma, menghadirkan Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Alkes Provinsi Maluku. Dan Anda juga bisa bergabung di layanan WhatsApp kami. Peringat saya nantikan di 0813-5624-5886 atau juga di layanan telepon langsung kami di 0911-383-4921.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kami hadir untuk Anda, dan kali ini pendengar kita akan hadir dalam topik yang kami siapkan untuk Anda, deteksi dini TB dan kusta antara kesadaran, ketakutan, dan stigma di Indonesia sehat saat ini. Salam sehat untuk semua Anda pendengar, dan saya sudah bersama dengan narasumber saya di sini. Beliau merupakan Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, ada Pak Tommy Sanders Lewerisa SST. Selamat siang, Pak Tom.
1: Selamat siang, Jo.
0: Ya, apa kabar nih, Pak?
1: Puji Tuhan.
0: Oke. Siap, luar biasa sekali. Dan pada hari kali ini, sekali lagi kita akan berbicara mengenai deteksi dini TB dan kusta. Anda juga bisa bergabung dengan kami di 0911-383-4921 atau di layanan WhatsApp kami. Pendengar, kami nantikan Anda, boleh di 0813-5624-5886. Sekali lagi di 0813-5624-5886 untuk Anda yang mau bergabung dengan kami di saat ini. Langsung saja saya bersama dengan Pak Tom di sini untuk mengulas mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda. Dan Pak Tom, untuk melihat mengenai perkembangan yang ada untuk gambaran kasus TB dan kusta di Maluku berdasarkan data dan pemeriksaan laboratorium saat ini, bagaimana perkembangan yang ada di provinsi tercinta kita ini, Pak Tom?
1: Pemirsa Pro 1 FM RRI yang berbahagia, kasus TB ini menjadi masalah kesehatan di Maluku dengan penemuan kasus baru setiap tahunnya pasti ada.
0: Oke.
1: Okay. Ya, demikian dengan kusta, cenderung memang menurun, tapi setiap tahunnya pasti ada kasus-kasus baru, terutama di daerah terpencil. Nah, data laboratorium membantu memastikan, mendiagnosa dan memantau pengobatan seperti itu. Jadi di tahun 2026 aja, kasus baru itu untuk TB itu 1739.
0: Itu total dari tahun sebelumnya atau memang untuk 2026?
1: Untuk 2026 ini.
0: Wow.
1: Jadi jumlah kasus baru kusta aja untuk 2026 itu 79 kasus.
0: Okay.
1: Yang diperiksa di kami itu 70. Berarti 9 itu di pasienkes yang lainnya.
0: Okay.
1: Nah, dengan demikian itu peran penting kami sebagai laboratorium kesehatan untuk mendeteksi dini TB dan kusta di untuk ketahanan kesehatan nasional kali ini.
0: Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa TB dan kusta juga bisa menular begitu, Pak ya. Dengan angka yang sangat fantastis tadi seribuan untuk TB di 2026, dan untuk kusta sendiri hasil pemeriksaannya fixnya 79.
1: Yang pemeriksaan di kami 70. Berarti 9-nya itu di fasilitas yang lain.
0: Ya. Berarti bisa dipresentasikan ini baru sebagian kecil begitu ya. Karena beberapa fasilitas kesehatan juga mungkin mempunyai catatan tersendiri, kalau digabungkan cukup banyak gitu, Pak Tom. Oke, dan mengapa pemeriksaan laboratorium ini memiliki peran penting dalam deteksi dini TB dan kusta, Pak Tom?
1: Laboratorium ini sangat sangat penting untuk mendeteksi dini penyakit yang ada di penyakit apa saja, ya, dan membantu untuk mendiagnosis secara cepat dan akurat. Itu sehingga pengobatan bisa segera dimulai dan mencegah penularan lebih luas. Jadi peran penting laboratorium itu sebelum dokter mendiagnosis, itu pentingnya pemeriksaan laboratorium. Kalau dokter mengawali pemeriksaan itu masih suspek, jadi kemungkinan sakit apa.
0: Okay.
1: Jadi kita perlu pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosis penyakit apa yang pasien itu diterita.
0: Untuk TB ini dan kusta, darah begitu ya, ya, Pak Tom?
1: Darah dan sputum, dahak.
0: Oke.
1: Yang diperiksa.
0: Dan untuk pemeriksaan laboratorium terkhusus untuk TB dan kusta ini, memang sampel-sampelnya berada masih dari kisaran kota Ambon atau juga mungkin ada yang dikirim dari luar pulau gitu, Saparua?
1: Ada yang di kota Ambon, ada yang juga dari kabupaten-kota yang lain.
0: Berarti yang seribuan tadi juga memang kuotanya dari kabupaten kota di Maluku, begitu ya?
1: Itu data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Jadi sudah semua kabupaten kota yang datanya ini dari puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Maluku.
0: Seberapa cepat sih, Pak, kalau misalnya saya tidak mau bilang saya sih kalau meriksa hal itu. Dalam artian seseorang kalau memeriksa diri ke labcast terkait entah itu kusta atau juga TB, hasil keluarnya berapa jam setelah saya diambil sampelnya?
1: Biasanya 2-3 hari.
0: Oke.
1: Okay. Pemeriksaannya itu mikroskopik.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita mendiagnosis dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Menerima sampelnya,
0: yeah,
1: dan kita periksa,
0: uh-huh,
1: kita periksa menganalisis dan verifikasi,
0: yeah,
1: sampel tersebut.
0: Oke, okay. Ketika saya sudah mendapatkan hasil dari pemeriksaan yang sudah saya lakukan di 2 hari sebelumnya, ada pendampingan atau penjelasan dari dokter atau tidak sih Pak di laboratorium itu agar saya juga bisa diberikan edukasi tersendiri gitu?
1: Ya, kalau pasien itu datang ke kami,
0: yeah,
1: sebelum,
0: uh-huh,
1: diperiksa, diedukasi dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian setelah hasilnya keluar,
0: ya,
1: kami edukasi lagi.
0: Okay.
1: Dan kalau memang sampel itu dikirim,
0: ya,
1: dari fasilitas kesehatan lainnya, puskesmas ataupun dokter,
0: ya,
1: itu biasa kami mengirim sampel, mengirim hasilnya, okay, kepada pasien maupun langsung ke dokter, mm-hmm, atau fasilitas kesehatan yang mengirim,
0: ya,
1: sehingga ada tindak lanjutnya untuk pengobatannya.
0: Ya, untuk pemeriksaan ini ada yang mandiri atau memang dari fasilitas kesehatan yang ada, puskesmas, rumah sakit misalnya?
1: Kalau pengirimnya dari puskesmas dan rumah sakit,
0: ya,
1: itu biasanya sudah lewat rumah sakit dan fasilitas. Tapi juga ada pasien yang datang sendiri,
0: ya,
1: dengan keluhan tertentu, dia memeriksa sebelum dia ke dokter.
0: Oke. Okay. Lebih baik memeriksa sedini mungkin, ya, gitu Pak ya, daripada mengobati nantinya. Oke. Okay. Nah, gejala awal itu seperti apa sih sebaiknya yang membuat seseorang atau juga masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan? Ada ruam-ruam atau juga batuk-batuk atau gimana?
1: Kalau untuk TB itu,
0: ya,
1: batuk 2-3 minggu.
0: Oke.
1: Okay. Berhenti dan ada demam ringan,
0: okay,
1: bukan demam tinggi,
0: ya,
1: tapi demam ringan. Itu keringat itu di malam hari meskipun pakai AC, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Itu keringatnya banyak, sampai nggak bisa tidur atau kurang tidur,
0: yeah,
1: dan berat badan itu pasti menurun,
0: mm-hmm,
1: berat badan pasti menurun. Ini biar makan banyak,
0: yeah,
1: tapi berat badan menurun,
0: yeah,
1: nafsu makan juga menurun. Nah,
0: okay,
1: itu merupakan tanda-tanda
0: TB,
1: tapi yeah, kita, okay, belum bisa memastikan bahwa ini TB enggak,
0: yeah,
1: tapi harus ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium tadi.
0: Okay.
1: Nah, kalau kusta itu,
0: yeah,
1: ada bercak putih,
0: mm-hmm,
1: seperti panu,
0: yeah,
1: tapi baal,
0: okay,
1: artinya tidak terasa. Makanya kalau kita meriksa ada panu yang timbul di kulit gitu, kita, yeah, pakai kapas, kita gosok-gosok, kalau nggak terasa, nah itu deteksi awal.
0: Okay.
1: Secara visual kita bisa melihat, oh, yeah, nggak terasa, kayaknya harus diperiksa ke laboratorium.
0: Okay. Ini beda dengan istilah masyarakat kenari muda gitu, bukan ya? Oke, okay, dia sendiri lagi.
1: Kalau kusta memang nggak terasa.
0: Okay.
1: Rasa kebal, ada rasa terasa kebal gitu. Jadi, dan kalau memang sudah agak lama, itu biasanya agak kemerahan, sampai merahnya merah-merah tua gitu.
0: Yeah,
1: jadi, okay, baal itu artinya mati rasa, enggak rasa apa-apa.
0: Yeah.
1: Kesemutan,
0: yeah,
1: dan ada kelemahan-kelemahan otot yang memang kalau bangun pagi rasa lemas,
0: yeah,
1: agak nyeri otot gitu.
0: Ya, yeah, saya rasa kayaknya bukan sampai keringat malam seperti demikian, tapi kalau batuk mendingan kita periksa begitu Pak ya. Yeah. Ya siapa tahu begitu.
1: Kalau batuk lebih dari 2-3 minggu kita harus periksa.
0: Apalagi
1: berlendir, mendahak, sampai kuning,
0: ya, wow,
1: itu harus kita periksa.
0: Dan apalagi ketika menggunakan AC pun keringat itu masih keluar, itu ya, harus meyakinkan diri dengan pemeriksaan kesehatan secepat mungkin,
1: ya,
0: di fasilitas kesehatan yang ada atau juga laboratorium. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, seberapa penting begitu Pak Tom untuk memastikan seseorang terdiagnosis TB atau kusta itu?
1: Sangat penting, karena pemeriksaan laboratorium itu adalah standar emas,
0: yeah,
1: untuk memastikan diagnosis itu,
0: yeah,
1: untuk menentukan jenis kumannya apa.
0: Mm-hmm.
1: Nah, seringkali orang nggak mau periksa, ada yang,
0: yeah,
1: sudah periksa tapi minum obatnya nggak sembuh-sembuh.
0: Nah,
1: kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena obat yang diberikan dokter itu tidak sesuai dengan virus,
0: yeah,
1: sesuai dengan virus yang ada di dalam tubuh. Nah, sekarang kebanyakan banyak juga ada kasus RO,
0: yeah,
1: resistensi obat.
0: Yeah.
1: Kita batuk, kita minum antibiotik, nggak tuntas.
0: Yeah. Okay.
1: Akhirnya kita, pasien itu mengalami resistensi obat. Nah,
0: mm-hmm,
1: resistensi obat ini harus diperiksa.
0: Okay.
1: Periksa itu hanya di kami, Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.
0: Yeah.
1: Kultur resistensi, sensitivitas obat.
0: Yeah.
1: Sehingga di antara sekian banyak obat antibiotik, mana yang resisten untuk pasien ini dan mm-hmm. cocok untuk pasien ini. Kadang-kadang okay. dokter memberikan tanpa ada pemeriksaan itu,
0: yeah.
1: maka minum obat sampai kapanpun mm-hmm. tidak ini kepada pasiennya.
0: Ya, yeah. apalagi gaya masyarakat yang ada saat ini selalu mendengar bukan dari dokter tapi dari teman. Saya cocokin obat ini coba-coba ya, aja kayak gitu. Nah, itu bisa menimbulkan resistensi tadi begitu ya. Dan ya begitulah, lebih baik pemeriksaan itu sendiri untuk memastikan langkah selanjutnya seperti apa begitu ya. Dan pemeriksaan apa saja yang biasa dilakukan di laboratorium untuk deteksi dua penyakit
1: untuk
0: ini?
1: Kami di Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku itu mikroskopis
0: yeah.
1: BTA
0: yeah.
1: dan juga kultur yang
0: yeah.
1: tadi saya bilang resistensi obat itu mulai pemeriksaan yeah. kultur. Kalau kusta kita pemeriksaan BTA sweet skin smell
0: mm-hmm.
1: ya, pemeriksaan histopatologik itu bila perlu. Tapi kalau untuk di ada di puskesmas dan di fasilitas kesehatan lain, rumah sakit sudah ada juga TCM
0: yeah.
1: itu pemeriksaan cepat untuk TB
0: yeah.
1: ini sudah ada, cuman masalahnya sekarang alatnya ada,
0: yeah.
1: biasanya reagennya yang nggak ada.
0: Okay.
1: Akhirnya mereka lebih banyak mengirim.
0: Mm-hmm. Jadi kalau untuk di labcast sendiri memiliki peralatan yang memadai untuk menjawab kebutuhan yang ada tadi gitu ya, untuk pemeriksaan semua jenis penyakit atau juga apapun yang menjadi rujukan untuk diperiksa di sana begitu, yeah. Pak Tom. Ya. Yeah. Dan sejauh ini apakah juga dari pihak laboratorium stay aja di Kerang Panjang untuk posisinya saat ini, atau juga memang turun ke masyarakat untuk melakukan edukasi atau juga pemeriksaan ke masyarakat itu sendiri sebagai langkah dari pencegahan itu?
1: Kalau kami sebagai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, kami belum sampai ke bawah
0: okay.
1: karena itu merupakan wewenang daripada Dinas Kesehatan Kota,
0: yeah.
1: Kabupaten, terutama di Puskesmas.
0: Yeah.
1: Mereka yang memang langsung turun ke masyarakat,
0: yeah.
1: makanya sekarang lebih banyak posyandu-posyandu
0: mm-hmm.
1: ya di puskesmas yang langsung turun ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat
0: yeah. tersebut
1: tentang penyakit dan kesehatan lain.
0: Yeah. Tadi dikatakan untuk TB aja sudah seribuan begitu Pak ya, yeah. Dan apa namanya tadi kusta juga dengan hasil 79 yang sudah kasus diperiksa, saat. Itu per hari banyakkah yang mengirim sampel untuk diperiksa?
1: Kalau kami itu sekitar 3-5
0: per hari.
1: Itu dari rumah sakit biasanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada juga yang datang sendiri.
0: Oke. Dan ada juga kan yang misalnya yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Tom sendiri, ada juga kan yang mungkin tidak rutin minum obat, dan ini kan otomatis akan berdampak juga pada terapi minum obat, begitu mungkin bahasanya, dan akan menimbulkan efek atau juga perkembangan virus yang terdeteksi lebih tinggi lagi, begitu ya Pak Tom?
1: Iya. Mm-hmm. Jadi kalau yang sudah minum obat dan belum minum obat
0: yeah.
1: itu beda.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang sudah minum obat itu biasanya virusnya akan menurun
0: yeah.
1: dan dampak untuk menularkan ke orang lain itu mm-hmm. sangat berkurang karena virusnya sudah berkurang karena sudah minum obat. Nah, yang belum minum obat ini
0: yeah.
1: yang sangat cepat penularannya.
0: Oke. Okay. Ini saya jadi berpikir lagi nih, kalau pemeriksaan di laboratorium sana berarti staff atau juga pemeriksa itu otomatis dilengkapi dengan perlindungan diri, protek ya. Yang cukup tinggi begitu ya.
1: Kita safety.
0: Ya.
1: Ya, kita safety dari pengambilan sampelnya
0: mm-hmm.
1: itu semua memakai APD
0: ya.
1: Sampai kepada pemeriksaannya itu sampelnya itu memang di alat khusus yang memang sangat safety
0: ya.
1: Untuk petugas itu dan juga orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga sampel-sampel lain ketika selesai reagen-reagen maupun sampel yang tidak selesai digunakan
0: yeah.
1: kita harus buang ke tempat yang memang sudah disediakan.
0: Ya, yeah. saya baca dulu nih Pak Tom, ada yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ada dari Ibu Ria ingin bertanya terkait dengan topik yang kita hadirkan di saat ini, Pak Tom. Buat Bapak Narasumber, terima kasih untuk penjelasannya. Kami ingin tahu, di luar sana juga ada tempat pemeriksaan lainnya. Nah, seberapa pentingkah kalau kita harus memilih laboratorium kesehatan ini sebagai rujukan utama kami dibandingkan dengan tempat pemeriksaan yang lain? Ya, mungkin saja demikian begitu ya. Karena kalau kita ikuti yang ada, memang di tempat lain juga menawarkan untuk pemeriksaan yang seperti kita bahas, entah itu TB atau juga kusta, seberapakah akurasi begitu ya bahasanya dari laboratorium yang bisa memastikan bahwa ya 100% lah sesuai dengan apa yang diperiksa begitu.
1: Jadi begini. Ya. Untuk pemeriksaan khususnya TB,
0: ya.
1: Itu kan lebih banyak kami edukasi masyarakat atau himbau kepada masyarakat karena kami punya balai paru.
0: Oke.
1: Balai paru Provinsi Maluku sekarang namanya Klinik Utama Lawamena.
0: Ya.
1: Mereka itu khusus. Mm-hmm. Dan mereka punya fasilitas yang cukup memadai.
0: Oke.
1: Untuk pemeriksaan TB dan itu rujukan untuk provinsi kami hanya kalau memang ada rujukan langsung ke kami, kami juga langsung
0: okay.
1: Tapi kalau kusta itu memang hampir semua, hampirlah dikatakan 100% ke kami
0: ya.
1: Untuk kusta.
0: Oke, okay. Pendengar, kita jeda sesaat ya, dan setelah ini kami akan kembali lagi menemani Anda di jumpa saat ini. Anda boleh bergabung dengan kami di layanan WhatsApp kami. Silakan 0813-5624-5886.

Setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal. Namun, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka terjaga. Anak-anak membutuhkan imunisasi dan perawatan medis yang tepat agar tumbuh sehat. Layanan kesehatan yang inklusif dapat membuat perbedaan besar bagi penyandang disabilitas. Dan bagi lansia, dukungan kesehatan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan adil. Jaga kesehatan, jaga sesama.

0: Dengan kami di saat ini, Indonesia Sehat, topik yang kami hadirkan untuk Anda. Deteksi dini TB dan kusta antara kesadaran, ketakutan, dan stigma, menghadirkan narasumber kami, Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku. Anda bisa bergabung sekali lagi di 0813-5624-5886 untuk berbincang langsung bersama dengan narasumber, atau juga di nomor telepon kami 0911-383-4921. Kita lanjutkan lagi di saat ini. Dan Pak Tom, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Provinsi Maluku ini sangat luas begitu ya. 1400-an pulau yang kita miliki, besar pun kecil. Tantangannya sih seperti apa begitu untuk pelayanan pemeriksaan TB dan kusta khususnya di wilayah Provinsi Maluku yang adalah kepulauan ini. Tadi sempat dikatakan seribuan begitu. Sampelnya dikirim atau seperti apa sih ceritanya gitu Pak Tom?
1: Iya. Tantangan buat kami adalah geografis.
0: Iya.
1: Daerah kepulauan tuh beda sama di
0: kontinental gitu ya,
1: daratan. Jawa, Sumatera yang kita naik mobil sampai ke fasilitas kesehatan. Nah, di Maluku ini beda banget. Beda sekali karena geografis daerah kepulauan yang memang sangat sulit sekali, keterbatasan transportasi, keterlambatan pengiriman sampel, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk bagaimana kita harus memeriksa. Nah, dengan program pemerintah sekarang ini kan harus sudah dibangun tiap kabupaten kota ada laboratorium kesehatan.
0: Oke.
1: Nah, kita sudah punya 4 sekarang ini.
0: Iya.
1: 2 yang sudah jadi, yaitu di Kota Ambon.
0: Oke.
1: Tapi memang belum memenuhi standar.
0: Iya.
1: Yang baru dibangun adalah di Kabupaten Buru.
0: Oke.
1: Namlea dan juga di Maluku Barat Daya.
0: Iya.
1: Itu sudah selesai. Cuman pemanfaatannya yang belum dilakukan. Nah, dengan program pemerintah itu supaya mendeteksi dini penyakit apapun untuk meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat Indonesia ini dari bawah.
0: Oke.
1: Kalau memang laboratorium kesehatan sudah ada di kabupaten kota, itu sangat-sangat membantu deteksi dini penyakit di untuk masyarakat.
0: Iya. Saya ingin pastikan lagi nih, tadi Bapak sendiri mengatakan bahwa kita memiliki 2 laboratorium ya, yang ada di Provinsi Maluku, satunya di Ambon dan satunya di Buru ya Pak tadi?
1: Yang sudah ada Tual.
0: Oh, di Tual, oke. Nah, ini bagaimana proses distribusi atau pengiriman sampel dari daerah, ya agak jauh dari Tual tadi, Samlaki, dan lain sebagainya. Ya kita tidak bisa sangkal kalau siapa tahu mereka di sana juga membutuhkan pemeriksaan itu. Ini pemengiriman sampelnya gimana?
1: Kalau pemeriksaan sampel-sampel tertentu, ada memang sudah, memang kami sudah melakukan pelatihan sampai di kabupaten kota, petugas betul puskesmas. Kalau memang pemeriksaan sampel itu biasanya dikirim lewat pesawat dan juga harus pakai cool box sehingga sampel itu aman dan sampel itu terjaga suhunya sampai ke kami untuk dapat diperiksa dengan baik. Kalau sampel-sampel lain masih bisa dikirim secepat, kami siap. Jadi ketika sampai kami harus memeriksa dulu hasil sampelnya ini bagus enggak, sudah masih bisa diperiksa enggak, sehingga itu juga menentukan hasil nantinya.
0: Sudah saling membangun kerjasama atau diskusi atau apalah itu istilahnya dengan puskesmas rumah sakit yang ada di Provinsi Maluku dan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota begitu Pak Tom?
1: Setiap kan, bahkan setiap tahun ada program-program untuk peningkatan kesehatan, kualitas SDM dari puskesmas setiap kota kabupaten, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi itu selalu. Makanya dengan program pembangunan laboratorium kesehatan ini, kami sebagai Provinsi Maluku sangat-sangat membantu untuk pelayanan kesehatan laboratorium di kabupaten kota.
0: Ketika masyarakat datang begitu untuk memeriksa status sakitnya atau gejalanya begitu, itu dalam keadaan parahkah, gejalakah, atau seperti apa sih dari catatan Labkes sendiri?
1: Nah, kalau di kami biasanya itu lebih banyak pasien yang datang memeriksa adalah pasien mandiri.
0: Oke.
1: Mereka membawa diri sendiri dan juga ada juga yang rujukan dari dokter, mereka ketika ke dokter, dokter merekomendasikan untuk periksa di kami sehingga hasil keluar untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik yang sesuai dengan jenis penyakit yang ada.
0: Dan pada saya baca dulu untuk pertanyaan dari WhatsApp kami. Saya infokan lagi untuk nomor WhatsAppnya pendengar, 0813-5624-5886 untuk pertanyaan yang sudah masuk di sini dari Pak Dullah di Saparua. Ya, Pak Dullah menanyakan, ketika sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya sudah keluar, ketika pemeriksaan mandiri, langkah apakah yang harus dilakukan? Oke, ketika pemeriksaan mandiri hasilnya keluar, ya bisa dikatakan positif, apa yang harus dilakukan, Pak?
1: Kami punya dokter.
0: Oke.
1: Jadi kami punya dokter. Memang kalau memang ada rujukan dari luar,
0: ya,
1: biasanya itu dirujuk dari dokter. Kalau enggak, ya, datang mandiri, kami arahkan langsung ke dokter kami sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan.
0: Yeah.
1: Nah, sesudah pemeriksaan itu biasa diedukasi.
0: Yeah, okay.
1: Bapak hasilnya ini, apa yang alami sekarang nih, Pak?
0: Yeah.
1: Jadi Bapak harus penguatan gini. Bisa minta resep langsung ke dokter itu, atau ke memang ada dokter pribadi atau dokter BPJS, langsung ke dokter BPJS untuk meminta resep dan menunjukkan hasil laboratorium yang kami hasilkan.
0: Oke, bisa langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, yeah, seperti rumah sakit, begitu ya, Pak, ya? Yeah. Oke. Nah, menurut pengamatan Bapak sendiri, ini terkait dengan stigma lagi nih, Pak, ya?
1: Yeah.
0: Untuk seseorang mau periksa atau lain sebagainya, ini kan menjadi hambatan untuk melakukan pemeriksaan dini, Pak Tom.
1: Jadi ini stigma masyarakat yang memang sampai sekarang menjadi kendala untuk pelayanan kesehatan, saudara.
0: Yeah.
1: Kenapa? Orang tuh takut,
0: yeah,
1: untuk mau memeriksa.
0: Betul.
1: Baik itu periksa laboratorium, periksa jantung dan segala macam.
0: Yeah.
1: Itu dong takut karena nanti kalau kita sakit gimana?
0: Oke.
1: Okay. Nah, seharusnya deteksi dini itu yang penting.
0: Oke.
1: Okay. Ketika katong periksa katong punya hasil bagus, ya bersyukurlah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang kita punya hasil, ada hasil yang memang ya high, tinggi,
0: ya,
1: itu kan berarti mengedukasi untuk bagaimana kita harus memeriksa ke dokter dan harus melakukan pengobatan.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang memang stigma masyarakat yang sangat-sangat harus kita rubah, dari mindset kita harus rubah.
0: Ya.
1: Sekarang ini bukan orang sakit di atas 60 tahun lagi. Sekarang di bawah 40 tahun juga sakit, dan ya, sekarang di rumah sakit cuci darah,
0: ya,
1: banyak sekali.
0: Anak-anak pun ada, anak-anak begitu ya, ya.
1: Apalagi konsumsi masyarakat yang sekarang instan-instan semua.
0: Ya.
1: Nah, ini harus dijaga sekarang ini.
0: Oke. Okay. Saya pastikan lagi nih, ini sangat penting ya, dalam artian gini. Oke, okay, hasilnya otomatis akan mengguncang psikologi diri, ya, begitu ya. Ketika saya masuk atau sampai di laboratorium untuk mengambil sampel darah atau apapun itu yang diambil untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan kusta atau juga TB. Setelah saya diambil sampelnya, saya bisa langsung ketemu dengan dokter dulu, atau nanti hasil keluarnya baru bersama dengan dokter gitu, entah positif ataupun negatif.
1: Ya, biasanya kalau daftar mandiri,
0: ya,
1: kami arahkan ke dokter dulu.
0: Oke.
1: Okay. Bapak keluhannya apa? Nah, setelah keluhannya apa?
0: Yeah.
1: Oh, nanti diperiksa ini ya, Pak.
0: Ya. Yeah, oke. Okay.
1: Dengan keluhan itu diperiksa lah. Periksa apa yang sesuai dengan keluhannya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ketika hasil biasanya sudah dijanjikan, Pak, nanti sebentar hasil ambil jam sekian.
0: Yeah.
1: Setelah hasil diambil jam sekian, Bapak nanti konsultasi lagi dengan dokter ya. Nah, sesuai dengan hasilnya baru diberikan pengobatan. Gitu, Pak.
0: Oke. Dan pendengar, silakan lagi untuk Anda yang mau bergabung, boleh dengan kami. Saya nantikan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di jalur WhatsApp kami, pendengar di sini. Untuk kali ini kita berbicara mengenai penanganan untuk TB dan kusta itu sendiri. Untuk sajian kami untuk Anda kali ini berbicara mengenai deteksi dini TB dan kusta, antara kesadaran, ketakutan, dan stigma, menghadirkan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, Pak Tom. Dan Pak Tom, untuk pemeriksaannya itu setiap hari atau seperti apa? Ada kan di WFA atau juga Sabtu Minggu libur?
1: Kami nggak WFA,
0: yeah,
1: karena sebagai fasilitas kesehatan,
0: yeah,
1: jadi Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu hari libur kami tutup.
0: Ya, yang kemarin sempat cuti bersama juga tetap ada atau gimana?
1: Cuti bersama juga kami tutup.
0: Oh, tutup ya, yeah. Oke. Okay. Tapi untuk hasil-hasilnya tetap sesuai dengan jadwal begitu, yeah, ya, karena memang masyarakat juga butuh hasil atau juga fasilitas kesehatan.
1: Bisa kami rilis kalau misalnya ada libur panjang,
0: oke,
1: okay, itu kita sudah siapkan ini sampel yang diterima harus keluar sebelum hari libur.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada yang tertunda lah seperti itu.
0: Oke. Dan kita lanjutkan lagi nih pendengar, untuk saat ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, menurut Pak Tom sendiri, pengamatan di lapangan dan edukasi seperti apa sih yang harus dilakukan lagi kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran betapa pentingnya deteksi dini? Ini kan bukan cuman kusta atau juga TB tadi,
1: tapi penyakit lainnya.
0: Nah, itu dia. Jangan sampai untuk TB ini kan juga bisa berkomplikasi, mungkin saja begitu ya, ke penyakit lain kayak gitu. Ini gimana?
1: Biasanya kami melakukan penyuluhan.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan tugas tanggung jawab wewenang daripada dinas kesehatan.
0: Ya.
1: Yeah. Baik itu provinsi, baik itu kabupaten kota, sampai ke puskesmas, itulah tugas tanggung jawab mereka untuk memberikan penyuluhan, baik itu di media sosial, brosur, radio lokal, kegiatan sekolah, posyandu. Nah, apalagi sekarang ini kan posyandu lagi giat-giatnya melakukan promosi, edukasi kepada masyarakat. Posyandu kan bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang tua.
0: Yeah.
1: Jadi bagaimana mendeteksi dini ini dari anak maupun orang tua yang ketika pensiun, kan sekarang usia-usia rentan itu yang rawan-rawan sekarang ini gitu.
0: Yeah.
1: Usia pensiun, setelah pensiun sakit-sakitan.
0: Yeah.
1: Nah, waktu masih aktif, masih produktif, nggak pernah diperiksa nih. Ketika pensiun hanya di rumah tidur-tiduran, mulai sakit-sakitan. Banyak yang sampai sekarang itu. Jadi kita harus memang edukasi. Sekarang kan era digitalisasi. Bagaimana kita melihat ketika kita ada keluhan, kita secara mandiri aja kita lihat, buka Google, keluhan kita apa, pasti keluar. Ya kan? Buka Google, buka segala macam media sosial, pasti muncul itu. Nah, kalau memang sudah ada muncul di situ, berarti kita harus periksa ke laboratorium nih.
0: Betul.
1: Okay. Jadi kita periksa aja, nggak apa-apa.
0: Fabio dalam WhatsApp singkatnya di sini menanyakan, apakah deteksi dini dapat memperbesar peluang kesembuhan pasien TB, Pak Tom?
1: TB maupun kusta dapat disembuhkan. Jangan mengira bahwa ini penyakit menahun, tapi bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tuntas. Kalau TB itu kan minimal 6 bulan. 6 bulan pengobatan. Pengobatan itu gak boleh lewat 1 hari, bahkan jam. Misalnya kita minum obat pagi, pagi, siang, malam, jam 7 pagi kita harus minum. Besoknya juga sama, harus jam 7. Kalau lewat jam, jam 8, jam 9, nah itu nanti reaksi obat terhadap virus itu berkurang. Jadi memang kita harus edukasi. Biasanya ketika sudah melakukan pengobatan, diberikan edukasi dari petugas untuk bagaimana harus rutin minum obat ini tepat jamnya.
0: Kalau berbicara mengenai TB, Pak, saya jadi berpikir gini, seseorang yang TB, dia batuk-batuk dalam suatu ruangan, di rumah lah misalnya kayak gitu, dalam satu rumah itu kan ada orang tua, adik kakak, dan lain sebagainya yang tinggal di situ. Apakah ketika seseorang positif TB, dalam rumahnya itu juga harus diperiksa?
1: Nah, kalau TB itu lebih banyak ditularkan melalui droplet. Ketika kita batuk, ketika kita bersin, ketika kita berbicara, itu droplet itu ke udara, apalagi kita dalam satu ruangan yang lembab gitu, itu sangat rentan. Nah, apalagi pasien yang belum pernah berobat. Kalau dia sudah minum obat, yang tadi saya bilang, virusnya pasti akan menurun. Nah, itu memang kecil sekali penularannya. Tapi yang belum, itu yang memang sangat rentan untuk penularannya, Pak. Apalagi kita dalam seperti ruangan AC begini.
0: Ya,
1: paling kurang orang TB itu kan harus, penderita TB harus memakai masker. Sehingga jangan menularkan kepada orang lain.
0: Balik lagi nih, kalau seseorang sudah terkena positif, dukungan keluarga kayaknya penting begitu ya, Pak Tom?
1: Ya, sangat penting.
0: Agar dia juga, yang tadi sempat dikatakan, dengan rutin minum obatnya, entah mungkin pagi, siang, dan malam, peranan keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa minum obat yang tadi Bapak katakan jangan putus sekalipun, berarti keluarga di rumah juga sangat harus juga diberi edukasi ya untuk pendampingan pasien itu.
1: Karena tanpa dukungan daripada keluarga, itu memang agak susah juga. Kita harus ada dukungan dari keluarga, harus edukasi kepada keluarga sehingga mengingatkan bagaimana supaya jangan tertular. Kalau memang ada bersama lagi bersama-sama dengan keluarga yang lain, harus memakai masker.
0: Yeah.
1: Ya, kalau batuk, bekas-bekas tisu atau masker yang dipakai itu harus dibuang di tempat, langsung dibuat tempat sampah sehingga jangan mengeluarkan kepada orang lain.
0: Oke, ketika kita mungkin sudah menjalani proses pemeriksaan yang tadi 6 bulan ya, kalau tidak salah tadi Bapak mengatakan
1: untuk TB 6.
0: TB 6 bulan kayak gitu. Setelah 6 bulan harus periksa lagi atau gimana?
1: Iya.
0: Oke.
1: Setelah 6 bulan harus diperiksa lagi sehingga evaluasi pengobatannya itu apa, tuntas, selesai dan memang sudah dinyatakan bersih. Oke.
0: Ya.
1: Pasti, dan harus yakin bahwa saya akan sembuh.
0: Yeah.
1: Kalau enggak, kalau kusta agak lama.
0: Okay.
1: Kusta itu 1-2 tahun pengobatannya. Mm. Untuk pengobatan antibiotiknya memang lebih lama daripada TB.
0: Siap. Nah, sebagai pertanyaan juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Pak Tom, apa sih sebenarnya langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran TB atau juga kusta itu sendiri?
1: Kalau kusta itu hampir sama.
0: Yeah.
1: Kusta sama TB ini kan penularannya melalui droplet atau cairan-cairan tubuh, batuk, bersin dan lainnya. Tapi untuk kusta ini itu lebih lama. Kita bersama-sama misalnya dengan pasien kusta itu tinggal bersama-sama lebih dari 6 bulan sampai 1

0: deteksi dini TB dan kusta?
1: Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, sebaiknya kita jangan menunggu sakit baru kita periksa. Sementara kita sehat pun kita bisa memeriksa ke laboratorium.
0: Yeah.
1: Apa sih? Ketika hasilnya keluar, apa kekurangan dan apa kelebihan?
0: Yeah,
1: biasa gitu.
0: Yeah.
1: Stigma ini yang memang kadang-kadang membuat orang malas, takut untuk memeriksa di laboratorium. Jadi harapan kami hiduplah sehat. Jangan makan makanan instan, tapi lebih baik kita makan makanan sehat dengan perbanyak makan buah daripada minum jus-jus, es krim. Lebih baik kita banyak mengkonsumsi buah-buahan yang sehat, sayur-sayur yang sehat daripada kita memakan makanan instan di luar sana.
0: Oke, siap. Terima kasih edukasinya di saat ini, Pak Tom, karena ya itu tadi, deteksi dini adalah hal yang sangat penting ya, untuk kita mencegah daripada kita mengobati nantinya, apalagi terkait dengan TB pun kusta itu sendiri. Terima kasih Pak Tom untuk waktunya. Semoga kita akan jumpa lagi di topik-topik menarik berikutnya.
1: Ya, terima kasih pemirsa Pro 1 RRI Ambon.
0: Ya.
1: Selamat siang.
0: Oke. Dan pendengar, demikian sajian kami untuk Anda di saat ini, Indonesia Sehat, dengan topik deteksi dini TB dan kusta antara kesadaran, ketakutan, dan stigma, menghadirkan untuk Anda Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, Pak Tom Chandras Lewerisa, SST. Saya Josroy, sampai jumpa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya baik pendengar, dari Tiara Andini dengan Adu Bola Mata, dan saya terima dulu satu penelpon ini yang sudah bergabung di Halo RRI. Di ujung telepon ini ada siapa? Ya, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
1: Iya, ini dengan Bapak Husen.
0: Bapak Husen di mana? Bapak Husen alamatnya?
1: Bapak Husen di Aster Nyong.
0: Aster, ya. Ya. Terima kasih Pak Husen. Ya, Pak Husen, apa yang ingin disampaikan, informasi apa atau mungkin keluhan apa gitu ya terkait di Maluku atau di Ambon?
1: Yang kebetulan Bapak Husen berapa hari ini atau belakangan ini monitor Halo RRI. Jadi ya, baru kali ini ada keluhan yang mau disampaikan.
0: Iya.
1: Nah, ini terkait dengan harga-harga pasar, harga-harga kebutuhan pokok. Iya. Kalau mau dilihat dari kenyataan, beberapa item bahan pokok memang normal-normal saja. Tapi yang paling ini sayur dan ikan ini nyong.
0: Iya. Ya.
1: Sayur ini sekarang kita mau dapat beli yang 5.000 juga paling setengah mati, dan kalau ada juga akan paling sadiki.
0: Ya.
1: Ah, lalu yang kedua ini heran saja, masa ketong ini Maluku sebagai provinsi yang punya hasil ikan, hasil lautnya banyak, tapi dalam hampir 2 bulan belakang ini harga ikan di pasar ini punya mahal saja. Nah, jadi ya, kita mau sarankan untuk ke pemerintah, instansi terkait. Ini kita ambil contoh, kalau dekat hari-hari besar toh, itu kan pemerintah bisa kasih subsidi. Ya toh, subsidi untuk harga barang. Nah, apakah pemerintah yang bisa bikin begitu, semacam subsidi untuk harga-harga ikan begitu, setidaknya bikin terobosan gitu.
0: Ya.
1: Dan yang paling terakhir ini jelang katong punya hari Idul Adha yang sudah semakin dekat, toh. Ya, terkait dengan hewan kurban, ya so pasti katong harap pemerintah kota dan dinas terkait ya selalu melakukan pengawasan yang intens terhadap daging-daging kurban nanti, kesehatannya, dia punya kondisinya seperti apa, ya. Dan pingin informasi saja, sampai sejauh ini pemerintah kota dan instansi terkait ini sudah lakukan seperti apa untuk pengawasan hewan-hewan kurban tersebut.
0: Ya,
1: ya mungkin begitu saja. Nyong, terima kasih dari Bapak Husen.
0: Ya, ya baik. Terima kasih untuk Bapak Husen ya. Ya baik, terima kasih untuk Bapak Husen di Aster yang sudah kasih informasi juga ya tentang keluhan apa yang terjadi di Kota Ambon, isu-isu mengenai hewan kurban yang tadi sudah disampaikan butuh pemeriksaan kesehatan, apakah dinas terkait sudah melakukan tes pemeriksaan kesehatan atau gimana gitu ya. Terus ada kenaikan harga bahan pokok seperti ikan dan sayur di Maluku, padahal di Maluku sendiri ini wilayah perairan, seharusnya ikan ya dan sayur itu kayak mesti jangan terlalu melonjak naik harganya gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang bisa pemerintah atasi dengan memberikan subsidi pasar murah dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk Pak Husen yang sudah bergabung di Halo RRI. Saya masih tunggu untuk Anda juga yang ingin gabung-gabung. Anda bisa bergabung di line telepon kami dan juga line WhatsApp ya di 0911383421. Di line WhatsApp juga Anda bisa gabung di chat juga, nanti saya akan bacain ya untuk keluhan Anda dan informasi Anda seputar Maluku ya, dan juga pastinya spesial di Kota Ambon ya.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Ya baik ya pendengar, masih di Halo RRI tentunya untuk Anda. Dan sudah ada satu penelpon ini yang sudah, yang ingin gabung ya, terkait informasi atau keluhan yang ingin dia sampaikan. Ya, selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang Kak Penyiar.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Linda.
0: Linda, di Linda di mana kalau boleh tahu?
1: Di Poka, Kakak.
0: Oke, Linda di Poka. Apa yang ingin Anda sampaikan, Linda?
1: Ya, Kak Penyiar, ini kebetulan kita kan aktivitas setiap hari kerja kan dari Poka ke Kut, Kakak. Terus di sepanjang jalan itu khususnya di daerah Halong itu, Kakak. Pertama kita apresiasi dulu kalau pemerintah itu memang sudah potong keadaan-keadaan pohon yang memang berisiko dia patah ketika musim hujan tuh, Kakak. Ini sangat baik, tapi yang ingin kita komplain atau kita harapkan juga ada pengajian pemerintah mungkin untuk pohon-pohon berbunga itu, Kakak, di sepanjang Halong itu. Ada mangga, ada sukun. Pada saat musim buahnya itu kan pohonnya itu kan di atas trotoar, jadi buahnya itu jatuh ke jalan.
0: Ya.
1: Dan itu potong sebagai pengendara, khususnya kalau beta yang dengan kendaraan roda dua ini dengan motor itu pernah mangga itu dihalung itu jatuh ke atas. Beta kepala itu kena helm, kita hampir jatuh dengan motor, jadi mungkin itu paling berisiko sekali, Kakak. Apalagi dia kan ada musim tuh, Kakak, buahnya sangat banyak. Buahnya sangat banyak, apalagi sukun yang buahnya paling besar itu, Kakak, di Halong itu. Itu milik warga, tapi maksudnya tolong dikondisikan juga supaya maksudnya bisa ditertibkan atau pangkas dia punya dahan yang menjorok ke jalan raya itu supaya buahnya itu tidak jatuh ke jalan yang bisa ganggu masyarakat begitu sebagai pengguna jalan itu. Mungkin sama-sama itu dilihat juga, mungkin pemerintah bisa kasih perhatian, masyarakat juga lebih tahu supaya abang sama-sama nyaman begitu, Kakak.
0: Ya. Ya, baik, terima kasih untuk Linda yang sudah menyampaikan informasi dan keluhannya terkait ada beberapa pohon ya, ini berbuah gitu, tapi buahnya ini dapat mengganggu pengguna jalan ya, seperti apa yang sudah disampaikan Linda. Ini sangat berbahaya sekali, pernah dia mendapat salah satu insiden ya, ada buah yang jatuh dari pohon tersebut ketika dia berkendara kena kepalanya ya. Jadi bisa dibilang ini mengganggu dan juga berisiko untuk kecelakaan lalu lintas, pendengar ya. Saya masih buka terus di Halo RRI. Anda yang ingin gabung-gabung bisa bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp yang sudah dikasih tadi ya, pendengar. Saya ulangi lagi, Anda ingin bergabung dan menyampaikan informasi soal keluhan di Halo RRI ini, Anda bisa bergabung di 0911 3834921 atau di 0813-5624-5886 ya. Terima kasih untuk Linda dan juga Pak Husen yang sudah bergabung di Halo RRI tadi ya, menyampaikan informasi dan juga keluhan yang mereka dapatkan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ya baik ya pendengar, kita masih di Halo RRI dan tentunya tinggal 5 menit lagi ke depan saya close program Halo RRI. Terima kasih untuk Pak Husen dan juga Ibu Linda yang sudah menyampaikan informasi atau keluhan yang mereka dapatkan. Ya, Pak Husen tadi menyampaikan informasi mengenai pemeriksaan hewan kesehatan. Ya, pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha ya. Ini mungkin lebih diperhatikan lagi untuk instansi terkait ya soal hal ini, sehingga nanti hewan kurban itu layak dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan tadi juga beliau mengatakan bahwa kenaikan harga bahan pokok seperti sayur dan ikan di wilayah Maluku ini kenaikannya sudah beberapa minggu terakhir ini ya, atau mungkin beberapa bulan terakhir ini ya, kenaikannya nggak pernah turun gitu ya. Jadi harapannya ini juga adanya subsidi atau mungkin pasar murah ya menjelang Hari Raya Idul Adha, pendengar ya, untuk instansi terkait menggelar hal itu. Dan saya terima dulu satu penelpon ini yang sudah gabung di Halo RRI. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang kakak.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Apa ini dengan Ibu Nur di Kebun Cengke.
0: Ya, Ibu Nur di Kebun Cengke. Nah, Ibu Nur ini keluhannya apa, informasinya apa? Ya. Nah,
1: sebenarnya beta keluhan paling banyak, tapi beta yang beta lo ingat saat ini tuh. Kemarin kita arah ke Ratu Halak. Jadi tolong juga Pak Pemerintah perhatikan jalan arah ke sana juga. Tuhan, alhamdulillah kita kecelakaan dua kali sudah karena gara-gara jalan palobang-palobang tuh.
0: Iya.
1: Jalan sempit, baru jalan palobang-palobang, keliling akan arahkan ke Ratu Halak sana tuh. Jadi
0: ya,
1: tahu ya. Pemerintah pernah lihat itu kasih. Jadi tolong perhatikan juga. Dan satu lagi di Katumpung Kompleks di muka Tanawia itu mangkali suruh akan 20 tahun nih jalan tuh sekarang diperbaiki lagi, jadi balobang hampir jalan-jalan sekali. Atau yang kondisi jalan tadi itu baru mau ke pasar, harga pasar naik lagi pas sudah.
0: Iya.
1: Atau balik ikan Kota Ambon, kalau tuh bilang kan Maluku nih lumbung ikan.
0: Iya.
1: Bagaimana bisa kalau tuh makan ikan harga mahal-mahal begitu?
0: Iya betul, iya.
1: 20.000 lima ekor tuang anak ya, katu soalnya di Jawa lah mau makan ikan laut teh harga mahal-mahal itu. Tolongnya pemerintah nih, kalau sih lalu tolong bikin apa ya dong di samping pasar Madika tuh kan itu ada bangun tanpa parkir tuh toh. Tapi sekarang kan tidak ada tanpa parkir, orang sedikit tertampak baju-baju, bisa jadi orang yang sopi di situ, lapak
0: yeah.
1: Pantai itu sudah pukul termampas di situ.
0: Iya.
1: Tidak ada pemerintah. Jadi tolong juga kalau akan secara fungsi loko bongkar juga bikin pemandangan laut terbagus.
0: Iya, iya. Oke.
1: Okay. Dan kalau bisa pasar tuh jangan di laut. Tolong bikin badaki sekali. Pasar bikin pasar di laut. Mengkali saya pemerintahnya akan rajin-rajin pungut sampah.
0: Mengganggu kebersihan laut ya, Ibu Nur.
1: Akan tidak akan kita badaki.
0: Iya.
1: Badaki baru pasar di laut.
0: Oke.
1: Okay. Tahu dong pemikiran bagaimana terpasar di laut tuh, pasar bangunan pasar di Kota Ambon ini kan banyak terbengkalai.
0: Iya betul. Oke.
1: Okay. Adalah pasar, tapi sama menumpuk di Madika. Lakatung yang di kendaraan besar bisa lewat nih, manais akan tunggu macet.
0: Iya.
1: Oke okay, tolong juga kalau bisa bongkar pasar dari pantai besok. Madika selalu bagus taruh pedagang di pasar. Terima kasih.
0: Wah, terima kasih untuk Ibu Nur, ini keluhannya banyak sekali ya. Semoga diperhatikan oleh pemerintah daerah, oke, ataupun pemerintah provinsi Maluku terkait pasar ya. Pasar Marika ini menjadi problematik sekali ya, pendengar. Banyak sekali masalah yang harus dibenahi gitu. Oke, ada juga jalan di seputaran Ratu Halat yang mungkin harus diperhatikan pemerintah juga ya terkait hal ini, sehingga nantinya pengendara atau pengguna jalan ini bisa aman dalam berlalu lintas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan saya close sampai di sini program Halo RRI untuk edisi hari ini, dan semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa didengar oleh pemerintah.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hampa. Tangannya bersedekah dengan selalu hadir

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Ya baik, pendengar, selamat siang saja untuk Anda kaum muslimin. Dan saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan dari Masjid Raya Al-Fatah untuk pelaksanaan sholat Jumat untuk edisi hari ini.

0: kita bertemu di rangkaian sholat Jumat untuk edisi di hari ini 22 Mei 2026, berarti bertepatan dengan 5 Julhijjah 1447 Hijriah. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kita bahwa sholat Jumat adalah sholat wajib yang harus dilakukan oleh umat muslim, terkhusus oleh laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat di hari ini. Dalam rangkaian sholat Jumat hari ini dimulai dengan azan yang pertama yang sudah tadi kita dengarkan, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah Jumat, dan kemudian ada azan yang kedua dan dilanjutkan dengan sholat berjamaah, sholat Jumat. Dan yang bertugas di hari ini untuk rangkaian sholat Jumat yang akan menjadi khatib adalah Dr. Haji Emr Hayamtil dengan judul khutbah menyambut Idul Adha, yang nantinya akan bertugas sebagai imam masjid adalah penghulu Masjid Raya Al-Fat Ambon, dan tadi muazin juga dari penghulu Masjid Raya Al-Fat Ambon. Dan pendengar di mana saja Anda berada, hari ini kita sudah memasuki hari yang kelima di bulan Zulhijjah, artinya kita sebentar lagi akan melaksanakan Idul Adha, di mana pada saat ini jutaan umat muslim di seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa keutamaan di bulan Zulhijjah banyak sekali, yang mana kita tahu bahwa di 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang ditunggu banyak umat muslim karena banyak amalan-amalan sunnah yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan puasa sunnah. Di puasa sunnah satu minggu pertama dilanjutkan dengan puasa di hari ke-8 Zulhijjah atau dikenal dengan puasa tarwiyah. Dan juga puasa yang paling diutamakan dan sangat dianjurkan adalah puasa satu hari sebelum Idul Adha, yaitu di hari ke-9 Zulhijjah atau yang dikenal dengan puasa Arafah, di mana pada saat yang sama ketika kita di Indonesia melaksanakan puasa Arafah, para jamaah di seluruh dunia umat muslim sedang melaksanakan puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Dengan adanya wukuf di Arafah, nanti kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdoa, karena pada saat itu diyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun langsung untuk mendengar doa-doa kita ketika di hari Arafah. Baik, pendengar di mana saja berada, langsung saja kita ikuti rangkaian sholat Jumat hari ini. Yang selanjutnya adalah khutbah Jumat yang dibawakan oleh Dr. Haji Emr Hayamtil dengan judul khutbah menyambut Idul Adha.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت

semuanya. Mari kita jaga dan kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah anugerah Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman. Iman dan takwa yang menjadikan kita orang-orang yang memperoleh martabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman kita sesuai dengan pesan Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Qala faksiru la ilaha illallah. Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharilah iman kalian. Sahabat bertanya, bagaimana caranya kami memperbarui iman kami, menyegarkan, merefresh iman kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faksiru, perbanyak. Kapan, di mana saja kita berada, ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang dengan sebabnya kita memperoleh kehidupan, dengan sebabnya kita akan mendapatkan kematian, dengan sebabnya dia akan memberikan rezeki kepada kita dan mengatur seluruh totalitas kehidupan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iman yang demikian hendaknya tidak sekedar diucapkan, tapi harus masuk dalam hati kita dan keluar dalam setiap ucapan dan perbuatan kita, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takwa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Bulan salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minha arbaatun hurum. Allah berpesan kepada kita tatkala berada di 4 bulan itu, antara lain bulan Zulhijjah. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Hendaknya kita tidak menzalimi diri kita melakukan hal-hal kegelapan, hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah, baik pada diri kita sendiri atau kezaliman kepada orang lain dalam keluarga kita, dalam kehidupan sosial kita, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Hendaknya kita menghindari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, pikiran-pikiran kezaliman yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan Zulhijjah juga bulan-bulan haram yang lain. Rajab, Zulqa'dah, bulan Muharram bulan depan, hendaknya kita isi dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah batin kita, pikiran kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan sosial kita yang sejuk, yang damai di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih utama lagi 10 hari awal di bulan Zulhijjah, hari-hari yang spesial yang oleh Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah,
wala jihadun fi sabilillah qala wala jihadun fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Hadis yang mulia dari Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan tiada hari-hari yang apakah jika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah juga hari-hari 10 hari itu istimewa. Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, wala jihadun fi sabilillah, termasuk juga jika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya berperang di jalan Allah dan dia mati syahid di jalan Allah, dia tidak kembali dengan sesuatu tapi mati syahid di jalan Allah. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberikan arti kepada kita betapa 10 hari awal bulan Zulhijjah amat sangat istimewa, di mana jika kita beramal soleh di dalamnya sungguh sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mengapa demikian istimewa? Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, karena di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini terhimpun seluruh ibadah-ibadah. Ada salat, ada zakat, ada sedekah, ada puasa, ada berkurban, ada haji, yang sesungguhnya tidak semua itu bisa ada pada bulan-bulan yang lain. Karena itu maka 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini menjadi sangat istimewa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sesungguhnya amalan yang harus kita laksanakan, kita wujudkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini? Al-Mustafa menyebutkan al-amal salih, tentu semua kebaikan, semua aktivitas kebaikan pasti bernilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amalan-amalan tertentu yang disyariatkan oleh Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita memperbanyak mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah. Tiga bentuk zikir ini kita perbanyak dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah. Mengapa kita perbanyak mengesakan Allah? Mengapa kita perbanyak mengagungkan Allah? Mengapa kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala? Antara lain disebutkan dalam surah Al-Hajj, tatkala Allah menjelaskan kita untuk menyembelih hewan kurban, Allah Ta'ala

0: Ambaras.
1: Allah ala ma hadakum wa bisyiril muhsini. Dan Allah telah menenduhkan, Allah telah menjinakan, memudahkan, menundukkan hewan kurban dapat dikonsumsi untuk dapat dimanfaatkan dengan manfaat-manfaat yang lain. Betapa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang demikian dan memberikan syariat yang luar biasa untuk kita dapat berinteraksi tidak hanya dengan sesama manusia, tapi berinteraksi dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, antara lain hewan-hewan yang akan dikorbankan. Tetapi sesungguhnya mengesakan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, sesungguhnya tidak hanya selesai pada 10 hari di bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah, tetapi di setiap waktu dalam kehidupan ini, selama denyutan jantung masih ada, hembusan napas masih ada dalam diri kita, lafaz yang amat mulia menentukan status kita di hadapan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya tidak hanya hewan yang ditundukkan, wasakhkharaha lakum, tidak hanya hewan ternak yang Allah tundukkan kepada kita. Kita baca di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala menyebutkan, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, wasakhkhara lakumul layla wan nahar, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Demikian Allah menundukkan bahtera yang berlayar di laut, Allah menundukkan siang dan malam, Allah menundukkan matahari dan bulan kepada kita. Betapa arti kehidupan ini kalau semua itu yang tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka mengucapkan tahmid, tahlil, takbir, meskipun dengan lafaz yang berbeda, tetapi terus kita kumandangkan dalam kehidupan ini sampai saatnya Allah memanggilkan kita kembali kepadanya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian amalan yang kedua adalah berpuasa. Kita boleh berpuasa sunnah Nabi Daud, berpuasa sunnah Senin, Kamis, dan terutama sekali jangan sampai kita tinggalkan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Karena disebutkan oleh Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di hari Arafah, hari ke-9 Zulhijjah, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahumma salli wa sallim alaihi sallam Muhammad wa alaihi sallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan berikutnya adalah berkurban, yakni menyembeli hewan yang besar. Bizibhin azim wa fadainahu bizibhin azim, kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang besar, yakni sesuai dengan syariat Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah bagi kita yang memiliki kemampuan, untuk saatnya kita berkurban menyembelih hewan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesungguhnya Quran juga memberikan rambu-rambu etik. Layyana lallaha lukumha wala dimaha wala kiyana lukuttaqwa minkum. tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Daging dan darah hewan yang kita sembelih. Walaki yanalhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah sikap takwa kita. Di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah biasa menyembelih hewan kurban, kemudian menyematkan darah dan daging hewan kurban di Baitullah. Karena itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menegur mereka. Maka kita akan berkurban, situasinya akan seperti kurban Habil dan Qabil yang Allah sebutkan dalam Quran, iz qarraba qurbana fatakubbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Allah akan hanya menerima kurban daripada Habil karena sesuai dengan perintah Allah, dan menolak kurban daripada Qabil karena tidak sesuai dengan perintah Allah. Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Karena itu kita terus berjuang untuk memposisikan diri sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena itu pasti amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya amalan berkurban, seluruh amalan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan Allah dan semata-mata mukhlisin al-huddin, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menaikkan status kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka otomatis amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

سمع الله لمن حمده. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Ya, baik para pendengar di mana saja Anda berada dan teristimewa pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kami sama-sama ikuti jalannya siaran langsung salat Jumat di hari ini dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Jumat 22 Mei 2026. Di mana tadi sudah diawali laporan oleh reporter kami

juga di hari ini. Ya, yang berbahagia dan bersuka cita, pendengar saudara kaum muslim-musliman yang ada di kota dan sekitarnya. Salat Jumat dari Masjid Raya Malta boleh saja berakhir, dan kini kita kembali di Pro 1 RRI Ambon di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Saya Teis Teko bersama dengan Anda. Pukul 13 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Ya, walaupun di Masjid Al-Fatah salat Jumatnya sudah berakhir, namun saya yakin dan percaya sungguh bahwa masih ada saudara-saudara muslim yang ada di kota Ambon dan sekitarnya yang masih ada dalam suasana menunaikan sholatnya. Ya, mungkin saja ada di antara saudara muslimin muslimat yang ada di kota Ambon yang baru memulainya di pukul 13 tadi. Ya, ya, karena untuk Masjid Raya Al-Fatah sendiri, untuk jam pelaksanaan sholat di beberapa waktu belakangan ini lebih awal dari seperti semula. Ya, biasanya RRI di tahun-tahun sebelumnya atau di tahun kemarin itu merilai mulai di pukul 13. Namun sekarang ya setengah jam, ya 30 menit lebih awal sholat sudah dimulai. Ya, otomatis masih ada saudara-saudara muslim yang lain yang sampai dengan saat ini masih dalam suasana sholat, yang mungkin diperkirakan akan usai nanti di jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih Anda tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Anda menyimak kami melalui pemancar 105,1 FM, juga melalui pemancar AM kami di 720 kHz atau pada gelombang MW 416,66 meter. Nah, baik pendengar, kita lanjut saja untuk teman-teman yang ada di sepanjang siang ini dengan menghadirkan kembali beberapa nuansa lagu-lagu Islami.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Maluku Titus Renwarin melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai media center bagi para jurnalis dan awak media, di mana fasilitas ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas wartawan dalam melakukan peliputan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Dalam peninjauan yang berlangsung di lantai 1 kantor Gubernur Maluku tersebut, Kadis Kominfo didampingi Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Kepala Bidang Statistik Provinsi Maluku. Dari hasil pemantauan di lokasi, kondisi ruangan saat ini diketahui masih kosong, di mana area calon media center tersebut terpantau belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang kedinasan maupun perangkat pendukung peliputan bagi awak media. Kominfo mengakui bahwa keterbatasan pos penganggaran menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pemenuhan fasilitas. Kendati demikian, Kominfo akan segera berkoordinasi dengan asisten 2 untuk mendiskusikan langkah taktis ke depan agar efektivitas fungsi ruangan tersebut dapat segera terwujud.
0: Sekian Cek Fakta.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.

0: Selamat siang pendengar dan lintas 1000 pulau untuk edisi hari ini bersama saya Rivaldi tentunya untuk Anda di hari Jumat 22 Mei 2026. Kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
1: Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN. Menurutnya area tersebut merupakan lokasi yang banyak digunakan pelaku UMKM makanan untuk berjualan setiap hari. Wakil Wali Kota menilai keberadaan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan BTN dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang membeli makanan. Ia mengatakan para pedagang UMKM makanan sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut untuk mencari nafkah.
2: Perlu saya sampaikan dan tegaskan tadi yang mungkin catatan ini bahwa memang kita lihat biasanya walaupun itu adalah usaha musiman, tapi kan jangan sampai membuat situasi Kota Tual itu kelihatannya sedikit jorok, terutama di areal yang di Gapura 1 BTN Indah. Itu areal yang sangat luar biasa, ada UMKM yang tumbuh sangat luar biasa di samping kiri kanan, ada warung-warung. Lalu ketika tidak ada penertiban dari dinas terkait dengan persoalan, ya kita tidak bukan berarti bahwa kita ingin untuk peternak-peternak itu bisa, tapi ingat jaga, ada syarat-syaratnya, ada jaraknya, ada tempat yang sangat, yang betul jauh.
1: Menurut Wawali, pedagang hewan kurban yang bersifat musiman masih dapat dipindahkan ke lokasi lain yang lebih layak dan tertata. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tual juga meminta para pedagang hewan kurban menjaga kebersihan lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Lingkungan yang bersih dan sehat dianggap penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kesehatan lingkungan.
2: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kan ada warung-warung situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan. Kemarin saya sudah ingatkan panggil pengusaha yang ada. Saya bilang semua yang ini kan diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur? Diatur pemerintah supaya jangan orang lain yang tidak mendapatkan dampak dari parasit. Rebau kotoran sapi maupun kotoran kambing kan. Apalagi ada yang bikin kandang semakin tinggi, bisa lihat dulu kan ada pohon. Sekarang bisa lihat langsung secara ini. Kami harapkan sekali lagi mudah-mudahan Pak Dinas Pertanian termasuk juga peternak yang hadir pada kesempatan ini, kami harapkan dijaga betul tempat-tempat yang ke depan itu tidak ada lagi di situ.
1: Ia juga meminta kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual bersama dinas terkait untuk memberikan arahan kepada para peternak dan pengusaha hewan kurban. Ia berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang diberikan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di RRI Tual yang sudah menyampaikan informasi. Ya, mengakhiri lintas 1000 pulau siang ini pendengar, kita ikuti laporan reporter Lina Tehupuring yang akan melaporkan tentang jaga status bebas penyakit mulut dan kuku PMK Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian belum izinkan masuknya ternak dari luar provinsi.
3: Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum mengizinkan masuknya ternak besar dari luar daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga status Maluku yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Medik Veteriner Dinas Pertanian Maluku Dr. Hewan Afriliani Eka Putri mengatakan, pengawasan ketat terus dilakukan guna memastikan keamanan hayati di wilayah Maluku tetap terjaga. Menurutnya, lalu lintas ternak saat ini hanya diperbolehkan untuk pengiriman keluar provinsi maupun distribusi antar kabupaten dan kota di dalam Maluku. Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran flu burung yang hingga saat ini belum ditemukan di Maluku. Karena itu, pemasukan unggas dari luar daerah diberlakukan sangat terbatas dan wajib melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Dikatakan, pengawasan di lapangan dilakukan secara aktif oleh petugas untuk memantau kondisi kesehatan setiap hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di berbagai titik distribusi guna memastikan seluruh prosedur teknis sesuai standar kesehatan hewan nasional.
4: Status kami yang masih berstatus bebas PMK. Jadi pertimbangan itu yang membuat kita tidak bisa menerima dari luar provinsi Maluku. Kami hanya bisa mengeluarkan ke luar Provinsi Maluku ataupun lalu lintasnya antar kabupaten kota di dalam wilayah Provinsi Maluku.
3: Untuk hewan kurban yang berada di peternakan mandiri, koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota sebagai pemegang kewenangan wilayah. Sementara pemerintah Provinsi Maluku berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan langsung secara berkala di lokasi peternakan. Pemerintah berharap langkah kolaboratif tersebut dapat menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak bagi masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat juga diimbau tidak khawatir karena seluruh ternak yang beredar telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi kesehatan secara menyeluruh. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
5: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko.

Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Untuk Anda yang sementara lagi di rumah aja, work from home ya, nikmati quality time Anda bersama dengan keluarga tercinta. Tapi sembari menyelesaikan keluarga, menyelesaikan pekerjaan Anda ya pendengar, oke. Okay. Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi ini mendapat apresiasi dari kerajaan setempat. Nah, apresiasi diberikan atas pelayanan petugas kepada jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, apresiasi itu disampaikan banyak pihak, salah satunya berasal dari pihak kerajaan Arab Saudi. Nah, Dahnil menilai petugas haji Indonesia menunjukkan kerja responsif selama melayani jemaah. Respon itu terlihat saat petugas menangani keluhan dan kebutuhan bantuan jemaah. Menurutnya, petugas juga menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing di lapangan dan kinerja tersebut dinilai menjadi catatan positif dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Nah, Dahnil juga menyebut dirinya bersama Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan menerima undangan khusus. Undangan itu diberikan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi resmi.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital. Dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari

Ya baik ya pendengar ya, masih mengenai informasi menarik yang sudah, yang akan saya kasih untuk Anda pendengar. Ya. Ya, pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, dan Kementerian Pemuda Olahraga memperkuat sinergi pembinaan olahraga nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan Rakernas dan Musornaplus KONI 2026 di Jakarta. Nah, Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, mengatakan olahraga menjadi bagian penting mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto. Nah, menurut Marsiano juga mengatakan PON menjadi puncak pembinaan olahraga prestasi di Indonesia. Pembinaan tersebut melibatkan KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, serta Induk Cabang Olahraga Nasional. Menurut Marsiano, KONI terus melakukan terobosan melalui penyelenggaraan PON bela diri ya, pendengar. Dalam Rakernas KONI 2026 turut dibahas penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI Pusat. Selain itu juga KONI membahas sinkronisasi agenda olahraga nasional agar tidak saling berbenturan. KONI Pusat juga melakukan persiapan PON ke-22 2028 di NTT dan NTB. Sebagian cabang olahraga Olympic Sport juga direncanakan berlangsung di DKI Jakarta.

0: status kami yang masih berstatus bebas PMK. Jadi pertimbangan itu yang membuat kita tidak bisa menerima dari luar provinsi Maluku.
1: Kiranya itu juga masyarakat juga dapat pulang ke rumah, bisa sampaikan kepada teman, saudara di rumah, supaya informasi-informasi tentang pelayanan Dukcapil ini harus disampaikan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, Jumat 22 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap seorang pemuda asal Manipa, Abdullah Mahu. Kasus yang sempat memicu aksi unjuk rasa di kota Ambon ini dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan terukur. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Polisi IGD Arsana, dalam audiensi bersama tokoh masyarakat dan perwakilan massa aksi di Markas Polda Maluku. Perkembangan terbaru menunjukkan kasus penganiayaan yang terjadi pada 11 Mei lalu itu, kini statusnya telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Maluku, Kompol Sugeng Ade Wijaya, mengungkapkan pihak kepolisian saat ini sudah mengantongi identitas sejumlah orang yang diduga terlibat. Meski begitu, polisi mengaku tetap berhati-hati dalam menetapkan tersangka dengan mendalami alat bukti yang ada, termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV dan video amatir warga. Merespons keterbukaan tersebut, perwakilan massa aksi Usman Yusuf Pelenusa menyampaikan apresiasinya dan meminta agar proses hukum bisa segera dituntaskan demi menghindari keresahan di tengah masyarakat. Di akhir pertemuan, pihak Polda Maluku menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi liar, tetap menahan diri, serta mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Pendengar, Polda Maluku menegaskan bahwa tahapan keadilan restoratif atau restorative justice tidak berlaku bagi bandar maupun pengedar narkoba. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Polisi Indra Gunawan, dalam dialog publik bersama RRI Ambon. Indra menjelaskan, pendekatan hukum tersebut hanya diperuntukkan bagi korban penyalahguna narkoba dengan mempertimbangkan hasil asesmen dari tim terpadu. Sementara dampak buruk dari barang haram ini turut menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Berdasarkan data dari tahun 2023 hingga 2025, tercatat ada sekitar 50 kasus gangguan kesehatan akibat narkoba, mulai dari kerusakan organ tubuh hingga gangguan mental. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah Provinsi Maluku kini telah menyiapkan 14 layanan institusi penerima wajib lapor atau IPWL serta rumah sakit khusus daerah sebagai rujukan rehabilitasi medis dan sosial. Menanggapi fenomena ini, pakar hukum pidana John Pasalbesi menilai penegakan hukum dan rehabilitasi harus diimbangi dengan edukasi sosial serta penguatan nilai budaya lokal orang Basudara. Di akhir dialog, pihak Polda Maluku menghimbau masyarakat untuk tidak takut melapor jika ada anggota keluarga yang menjadi korban agar bisa segera diselamatkan melalui jalur rehabilitasi sambil berkomitmen untuk tetap menindak tegas para bandar narkotika. Kita ke berita lain. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon menyoroti kondisi bangunan rumah kemasan milik pemerintah Kota Ambon yang kini terbengkalai dan mengalami kerusakan fisik. Padahal, proyek di kawasan Transit Paso itu baru dibangun sekitar 3 tahun lalu. Fasilitas yang awalnya digadang-gadang menjadi pusat layanan desain grafis dan cetak kemasan produk UMKM dengan harga terjangkau tersebut dinilai tidak lagi dimanfaatkan secara optimal. Sorotan tajam ini datang dari anggota DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu. Berdasarkan laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sejumlah peralatan penting di dalam gedung tidak hanya rusak, tetapi juga ada yang hilang. Politisi Gerindra mendesak Pemkot Ambon untuk memberikan perhatian ekstra, mengingat kehadiran rumah kemasan sangat krusial dalam membantu pelaku UMKM meningkatkan standar kemasan produk agar bisa menembus pasar modern. Lebih lanjut, Laturiu meminta agar di tahun 2026 ini, pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret mulai dari perbaikan gedung, pembuatan pagar pengaman, hingga penempatan petugas jaga. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengeluarkan seruan dukung UMKM tanpa memastikan fasilitas pendukungnya berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ke berita lain, jaga status bebas penyakit mulut dan kuku PMK Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian belum izinkan masuknya ternak dari luar provinsi. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum mengizinkan masuknya ternak besar dari luar daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga status Maluku yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Medik Veteriner Dinas Pertanian Maluku Dr. Hewan Afriliani Eka Putri mengatakan, pengawasan ketat harus dilakukan guna memastikan keamanan hayati di wilayah Maluku tetap terjaga. Menurutnya, lalu lintas ternak saat ini hanya diperbolehkan untuk pengiriman keluar provinsi maupun distribusi antar kabupaten dan kota di dalam Maluku. Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran flu burung yang hingga saat ini belum ditemukan di Maluku. Karena itu, pemasukan unggas dari luar daerah diberlakukan sangat terbatas dan wajib melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Dikatakan, pengawasan di lapangan dilakukan secara aktif oleh petugas untuk memantau kondisi kesehatan setiap hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di berbagai titik distribusi guna memastikan seluruh prosedur teknis sesuai standar kesehatan hewan nasional.
0: Status kami yang masih berstatus bebas PMK. Jadi pertimbangan itu yang membuat kita tidak bisa menerima dari luar provinsi Maluku. Kami hanya bisa mengeluarkan ke luar provinsi Maluku ataupun lalu lintasnya antar kabupaten kota di dalam wilayah provinsi Maluku.
3: Untuk hewan kurban yang berada di peternakan mandiri, koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota sebagai pemegang kewenangan wilayah. Sementara pemerintah provinsi Maluku berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan langsung secara berkala di lokasi peternakan. Pemerintah berharap langkah kolaboratif tersebut dapat menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak bagi masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat juga diimbau tidak khawatir karena seluruh ternak yang beredar telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi kesehatan secara menyeluruh. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Ambon menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan terpadu sebagai langkah strategis untuk mencegah aksi bunuh diri di kawasan Jembatan Merah Putih atau JMP. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransi menyatakan, pihak Pemkot terus membangun koordinasi bersama seluruh pihak terkait, agar pengawasan di ikon Kota Ambon tersebut dapat dilakukan secara lebih maksimal dan responsif. Salah satu langkah konkret yang didorong ke depan adalah optimalisasi sistem kamera pengawas atau CCTV berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lekransi menjelaskan, CCTV canggih ini diharapkan mampu mendeteksi secara otomatis gerakan maupun perilaku yang mencurigakan, seperti seseorang yang berdiri terlalu lama di tepi jembatan. Untuk itu, Pemkot Ambon tengah berkoordinasi intensif dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional guna mendapatkan hak akses pemantauan langsung yang terhubung ke ruang pusat kendali. Di sisi lain, Lekransi mengingatkan bahwa penanganan persoalan ini tidak bisa diselesaikan melalui pengamanan fisik semata, melainkan butuh kepekaan dari lingkungan keluarga dan dukungan sosial yang kuat. Pihaknya turut mengapresiasi kesigapan aparat TNI, Polri serta warga yang selama ini berhasil menggagalkan sejumlah percobaan bunuh diri dan meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika melihat hal mencurigakan di sekitar JMP. Kita ke berita lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar rapat koordinasi virtual bersama instansi terkait. Pertemuan ini fokus membahas rekonstruksi pengkajian aturan daerah guna menjawab berbagai tantangan dalam implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025. Agenda strategis tersebut diikuti oleh perwakilan Biro Hukum, Bagian Hukum Pemerintah Daerah, serta Sekretariat DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota Maluku. Hadir sebagai pembicara kunci, Pelaksana Harian Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 3, Andri Amoes, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kanwil Kemenkumham Maluku dalam menyamakan persepsi regulasi lokal. Menurutnya, produk hukum daerah bukan sekedar aspek administrasi semata, melainkan instrumen krusial untuk menjamin kepastian hukum, mendorong investasi, serta menyelaraskan otonomi daerah agar tetap patuh pada sistem hukum nasional. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri, menegaskan proses harmonisasi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada aturan daerah yang tumpang tindih di kemudian hari. Kolaborasi yang kuat antara pihak Kanwil dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama agar setiap rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang dilahirkan benar-benar efektif, berkualitas, dan berdampak positif bagi masyarakat.

0: Berita selanjutnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku mengimbau seluruh peserta untuk tidak menggunakan jasa calo atau perantara dalam pengurusan klaim. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Heru Siswanto, menegaskan seluruh layanan pengajuan klaim diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya tambahan. Penggunaan jasa calo justru berpotensi merugikan peserta akibat adanya potongan biaya yang tidak resmi dalam jumlah besar serta resiko kebocoran data pribadi. Untuk mengantisipasi praktik percaloan, pihak BPJS Ketenagakerjaan terus mempermudah sistem layanan melalui digitalisasi, salah satunya lewat aplikasi JMO. Melalui aplikasi tersebut, peserta dapat mengajukan klaim jaminan hari tua secara daring dengan proses yang lebih mudah, cepat, dan praktis tanpa harus mengantri atau menggunakan pihak ketiga. Meski begitu, kantor cabang tetap membuka pelayanan tatap muka secara langsung bagi peserta yang membutuhkan bantuan dokumen. Di akhir keterangannya, Heru Siswanto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh oknum yang menjanjikan pencairan cepat dengan meminta imbalan tertentu. Peserta diminta untuk selalu menjaga kerahasiaan data penting seperti nomor kartu tanda penduduk dan nomor kepesertaan. Melalui edukasi ini diharapkan seluruh peserta dapat mengurus hak jaminan sosial mereka secara mandiri agar menerima manfaatnya secara utuh. Pendengar, Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Pulau Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan Obi. Pendistribusian uang ini bekerjasama dengan TNI AL dalam kegiatan yang bertajuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Davi Baba mengantarkan laporannya.
1: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara pada Selasa kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Wilayah tujuan pendistribusian meliputi Pulau Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Belati 622 untuk menjangkau pulau-pulau tersebut selama 6 hari pelayaran mulai 19 hingga 25 Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan mata uang. Menurutnya, kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut, kata Handi, berperan menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri.
2: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ketujuh dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 5 daerah, yaitu di Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, yang dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
1: Handi menjelaskan pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, Ekspedisi Rupiah Berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ketujuh yang resmi diberangkatkan.

0: Cinta Bangga Paham Rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga dari TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana sekali, selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Belati gitu ya.
1: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Davi Baba melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat di Provinsi Maluku dipastikan menerima bantuan 17 ekor sapi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Bantuan ini terdiri dari berbagai jenis sapi, mulai dari jenis Ongole, Brahman, Bali, Limousin hingga Angus dengan bobot berkisar antara 800 kg hingga mendekati 1 ton. Selain bantuan dari Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyiapkan 1 ekor sapi kurban jenis Ongole dengan bobot mencapai 700 kg. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, wilayah seperti Pulau Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, dan Kota Ambon masing-masing menerima 1 ekor sapi berukuran besar hasil kawin suntik. Sementara untuk 5 kabupaten kota lainnya, masing-masing akan menerima 2 ekor sapi kurban dengan bobot antara 400 hingga 450 kg per ekor. Untuk memastikan kelayakan hewan kurban tersebut, Dinas Pertanian Maluku intens melakukan pengawasan kesehatan, baik sebelum maupun sesudah hewan disembelih sesuai syariat Islam. Saat ini pihak dinas masih terus berkoordinasi dengan Biro Kesra terkait jadwal penyerahan sapi kurban Presiden dan Gubernur yang rencananya akan dipusatkan di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Kita ke berita lain. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku mencatat adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan di Pasar Mardika Kota Ambon. Lonjakan tertinggi terjadi pada komoditas buncis yang meroket dari Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Kepala Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli menjelaskan, kenaikan ini murni dipicu oleh keterbatasan stok dari tingkat petani karena produksi buncis saat ini hanya berasal dari beberapa wilayah saja. Meski harga buncis melonjak, sebagian besar komoditas pangan lainnya terpantau masih relatif stabil. Salah satunya adalah komoditas tomat yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp30.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp20.000 setelah pihak dinas melakukan koordinasi bersama para pedagang dan distributor. Guna mengantisipasi kelangkaan stok di masa depan, Disperindak mendorong adanya koordinasi lintas sektor untuk menyusun kalender produksi pertanian agar masa panen bisa berlangsung rutin setiap bulan. Lebih lanjut, Jais Eli menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya terus intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan. Disperindak Maluku juga aktif membagikan perkembangan harga pangan terkini melalui media sosial dengan harapan informasi tersebut dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi harga real di pasar sebelum mereka pergi berbelanja. Pendengar, blanko kartu tanda penduduk elektronik yang tersedia di kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tetap aman untuk 3 bulan ke depan. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik EKTP di Kota Ambon dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Ambon Hani Tamtilahitu mengatakan pelayanan penertiban KTP bagi warga tetap berjalan normal setiap hari. Ia menjelaskan pemerintah pusat telah mengirimkan sebanyak 10.000 blanko KTP untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan di Kota Ambon. Jika setiap hari digunakan sekitar 300 blanko, maka saat ini masih tersedia kurang lebih 9.000 blanko KTP.
4: Jadi sebelum melakukan pelayanan, kami menyapa masyarakat. Kiranya itu juga masyarakat juga dapat pulang ke rumah, bisa sampaikan kepada teman, saudara di rumah, supaya informasi.

0: informasi-informasi tentang pelayanan Dukcapil ini harus disampaikan. Masyarakat ketahui, mungkin masyarakat merasa bahwa mungkin dulu ada punya penilaian bahwa pelayanan masyarakat kependudukan itu susah, ya Pak, jauh dan sebagainya. Dari situ kami menyampaikan kepada masyarakat, inilah pelayanan kami saat ini seperti ini. Kami berupaya untuk melayani masyarakat dengan baik, dengan cepat, dengan transparan. Dokumen yang kami terbitkan juga itu berkualitas, tapi mengurangi kesalahan-kesalahan, tingkat kesalahan.
1: Menurutnya, jumlah warga yang datang mengurus KTP setiap hari berkisar antara 150 hingga 250 orang. Dengan kebutuhan tersebut, stok belangko yang tersedia dinilai aman. Pemerintah Kota Ambon juga memastikan pelayanan penertiban e-KTP tetap berjalan normal. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir terkait ketersediaan belangko KTP. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Berita terakhir. Pendengar, PT Malut Maju Sejahtera atau MMS resmi membuka program penjaringan bakat sepak bola usia dini di wilayah Maluku. Program pembinaan melalui Akademi Merah Putih ini dikhususkan bagi anak-anak berusia 7 hingga 9 tahun, terutama anak yatim piatu serta dari keluarga kurang mampu. Direktur Utama PT MMS, Dirk Soplanit, menyatakan pihaknya menggandeng PSSI Maluku tingkat kabupaten dan kota untuk memperluas jangkauan penyebaran formulir pendaftaran. Demi menjaring talenta terbaik secara merata, pihak manajemen akademi melibatkan sekolah sepak bola atau SSB, sekolah dasar, komunitas olahraga, hingga panti asuhan sebagai mitra sosialisasi. Bagi anak-anak yang berminat, diwajibkan melengkapi dokumen administrasi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Sementara bagi peserta yatim piatu atau kurang mampu, wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu, kartu Indonesia Pintar, atau surat kematian orang tua. Lebih lanjut, Soplanit menjelaskan, orang tua atau wali juga diharuskan menandatangani surat pernyataan komitmen sebagai bentuk dukungan penuh. Melalui program ini, para peserta tidak hanya dilatih kemampuan teknik mengolah si kulit bundar di lapangan, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, berakhlak baik, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas sejak dini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Jaga status bebas penyakit mulut dan kuku PMK, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian belum izinkan masuknya ternak dari luar provinsi. Blanko kartu tanda penduduk elektronik yang tersedia di kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tetap aman untuk 3 bulan ke depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat sore.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Ya, dari Syafira dengan lalala ya. Pendengar, informasi Piala Dunia Sepak Bola untuk edisi hari ini sampai nanti jam 4 untuk Anda semua. Informasi menarik nih tentang keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia. Ini menjadi 48 negara akhirnya membuahkan hasil. Nah, 4 negara debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, pengamat sepak bola Indonesia menilai kebijakan itu membuka peluang lebih luas ya pendengar bagi negara-negara di berbagai zona. Nah, menurutnya banyak negara kini merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia. Dan 4 negara debutan berasal dari 3 konfederasi berbeda, yakni Yordania dan juga Uzbekistan lolos dari Asia, Tanjung Verde dari Afrika, serta Curaçao ya dari CONCACAF pendengar. Di sisi lain nih ya, beberapa negara justru gagal fokus ke Piala Dunia 2026. Italia kembali absen setelah sebelumnya juga gagal pada 2 edisi terakhir. Nah, menurutnya kegagalan Italia menunjukkan penurunan prestasi yang cukup serius. Sebelumnya Italia disingkirkan Swedia, sementara kini mereka kalah bersaing dari Norwegia. Nah, disoroti peluang negara Asia setelah kuota bertambah signifikan dan kawasan Asia Tenggara harus memaksimalkan tambahan slot tersebut. Indonesia sendiri dinilai sebenarnya memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Namun kesempatan itu belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal hingga saat ini. Nah, dicontohkan nih kemenangan Indonesia atas Curaçao dalam laga uji coba tahun 2022. Menurutnya keberhasilan negara debutan lebih dipengaruhi peluang dan juga momentum kompetisi. Dan diketahui timnas Indonesia juga pernah 2 kali berhadapan dengan Curaçao pada ajang Piala FIFA Match Day pada September 2022. Nah, dalam kedua pertemuan tersebut pendengar, Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan atas Curaçao. Di leg pertama nih, Indonesia menang 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Sementara di leg kedua Indonesia menang 2-1 di Stadion Pekansari Bogor. Nah, dari 4 negara debutan, Uzbekistan dinilai memiliki peluang menjadi kejutan di Piala Dunia 2026, sementara 3 negara lain diperkirakan hanya menjadi pelengkap persaingan grup. Nah, Uzbekistan tergabung di grup K bersama Portugal, Kolombia, dan DR Kongo, dan dinilai nih Uzbekistan memiliki peluang bersaing jika mampu tampil konsisten sepanjang turnamen.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Ya baik pendengar, informasi terakhir untuk Anda dari Piala Dunia 2026 ini mengenai Timnas Kongo membatalkan latihan 3 hari menjelang Piala Dunia 2026 akibat merebaknya virus Ebola di wilayah timur. Acara pamitan supporter resmi dibatalkan demi menjaga keselamatan pemain, staf dan juga pendukung ya. Ya, latihan terpaksa dilaksanakan di tempat lain akibat virus Ebola bernama Bundi Bugio tersebut. Dan diperkirakan pendengar 130 orang meninggal dunia dan 600 wilayah sudah terdampak virus. Dan WHO juga sudah menyatakan kondisi darurat untuk Kongo. Timnas Kongo dijadwalkan menjalani laga pemanasan melawan Belgia dan Denmark pada 3 dan 9 Juni. Nah, kedua pertandingan tetap berjalan sesuai jadwal. Nah, sebagian besar Kongo dan pelatih Sebastian tinggal di Prancis karena berkarir bersama klub-klub Eropa. Beberapa staf yang masih berada di Kongo juga meninggalkan negara tersebut demi alasan keselamatan bersama. FIFA terus memantau kondisi timnas Kongo demi memastikan keselamatan pemain jelang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Amerika Serikat melarang kedatangan warga dari Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan selama 3 bulan. Timnas Kongo tetap diizinkan masuk ke Amerika Serikat karena menjalani pemusatan latihan di Eropa selama beberapa pekan terakhir. Kongo tergabung bersama Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan.

0: 101 RRI Ambon.
1: Polemik tambang emas Gunung Botak kembali memanas. Aliansi mahasiswa perlawanan Pulau Buru turun ke jalan dan mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa segera mencabut izin 10 koperasi pertambangan yang beroperasi di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Gubernur Maluku pada Selasa 19 Mei 2026 itu diwarnai ketegangan antara massa aksi dan petugas keamanan. Mahasiswa menilai kebijakan pertambangan yang dijalankan pemerintah daerah tidak berpihak kepada masyarakat adat Pulau Buru dan berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan. Dalam orasinya, massa aksi menuding aktivitas pertambangan di Gunung Botak semakin mempersempit ruang hidup masyarakat adat serta mengancam keberlangsungan lingkungan di kawasan tersebut. Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan koperasi-koperasi tersebut. Mereka menilai eksploitasi tambang selama ini lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan tambang. Selain isu sosial, mahasiswa juga menyoroti ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai terus berlangsung tanpa pengawasan maksimal. Mereka menyebut, kawasan Gunung Botak kini menghadapi ancaman serius terhadap ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat adat. Tak hanya menuntut pencabutan izin, massa aksi juga mendesak pemerintah Provinsi Maluku membuka seluruh dokumen terkait proses penertiban izin tambang di Gunung Botak. Mereka meminta pemerintah mengungkap secara terbuka dasar hukum pemberian izin, hasil kajian lingkungan, pihak penerima izin hingga mekanisme pengawasan aktivitas pertambangan.
0: Sekian Cek Fakta.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI. Jangan

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur. Mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Ya, yang suka online tiap hari nge-scroll TikTok, media sosial dan lain sebagainya, ya, ya Anda harus membatasi hal itu ya. Jangan sampai Anda kecanduan online ya. Sehingga membuat pekerjaan Anda, aktivitas Anda bisa terganggu dan tidak lancar, oke. Ya, informasi menarik untuk Anda pendengar, staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Rita Pranawati menilai pendekatan deep learning penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurutnya pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga membangun kesadaran makna dan suasana belajar yang menyenangkan. Ia menjelaskan bahwa pembelajaran mengenai keberagaman budaya perlu dipahami secara mendalam oleh peserta didik. Menurutnya perbedaan budaya bukan untuk membeda-bedakan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kolaborasi dan sinergi antar masyarakat. Ia mengatakan pemahaman terhadap keberagaman harus menanamkan kesadaran bahwa setiap individu ini memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Dengan demikian, peserta didik ini bisa mampu membangun sikap toleransi dan kerjasama di tengah masyarakat yang majemuk. Ia juga menambahkan proses belajar tidak hanya berlangsung di ruang kelas formal, tetapi juga melalui kehidupan sosial di masyarakat.

Hujan tiba, tapi jangan sampai rumah kita ikut kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri, lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

Ya baik ya pendengar ya, kalau netizen sudah bersabda atau sudah berkomentar di media sosial ya, otomatis bakal viral dan bakalan booming ya, apalagi kalau kasus-kasus yang tenggelam ya, wah itu bakalan segera ditangani ya. Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda. Ini mengenai panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengumumkan hasil seleksi administrasi Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah mengatakan sebanyak 104 pelamar dinyatakan lulus tahapan administrasi seleksi calon dewas LPP RRI. Edwin juga mengatakan bagi pelamar yang lulus administrasi, ia akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yakni penulisan makalah. Nah, seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI ini untuk masa jabatan periode 2026-2031. Nah, seleksi untuk tahapan penulisan makalah akan dilaksanakan pada Senin 25 Mei 2026. Lokasi tes penulisan makalah, diungkapkan Edwin, akan digelar di Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Puspa Komdigi. Nah, para peserta yang mengikuti tahapan itu wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan ya. Oke. Ya, semoga lancar jaya, sukses ya. Siapa yang bakal menduduki posisi ini? Nanti kita lihat ya pendengar.

baik mendengar dari Avulia dengan baper ya. Anda yang sering baper mungkin kebawa perasaan. Jangan sampai kebawa perasaan untuk hal-hal yang dapat merugikan diri Anda sendiri. Dan lagu ini juga menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua pendengar di hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Saya pamit dan selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: PT Telkomsel resmi memperluas akses komunikasi di wilayah Kabupaten Buru Selatan dengan membuka jaringan telekomunikasi baru. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi nyata dalam mengatasi keluhan wilayah tanpa sinyal atau blank spot yang selama ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah setempat. Kabar baik tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Maluku Titus Renwari. Menurutnya, pihak Telkomsel Maluku telah melakukan kunjungan resmi kepada Dinas Kominfo Maluku untuk berkoordinasi terkait pengoperasian jaringan baru tersebut. Dalam proyek pengembangan infrastruktur digital ini, pihak Telkomsel diketahui telah membangun 2 menara atau tower baru di Buru Selatan. Demi kelancaran operasional ke depan, Dinas Kominfo mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat agar proses pengoperasian hingga peresmian berjalan tanpa hambatan.
0: Sekian Cek Fakta.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore ini kembali saya Dea menemani Anda semuanya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Ambon. Acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di saat ini hingga nanti di pukul 24. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar di manapun Anda berada, menemani Anda di sore ini, Mosaik Indonesia kami hadirkan untuk Anda terkait dengan ekonomi digital. Dan pendengar, untuk diketahui beberapa informasi terkini terkait dengan ekonomi digital di Indonesia dan global pada tahun 2026. Untuk diketahui pendengar bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai mencapai sekitar 130 miliar US dollar pada 2026. Pendorong utamanya adalah penetrasi internet yang makin tinggi, pertumbuhan e-commerce, fintech, dan layanan berbasis AI. Beberapa faktor utama yaitu pengguna internet Indonesia sudah menembus 229 juta orang. Kemudian transaksi digital yang meningkat tajam dan investasi teknologi, infrastruktur digital yang terus masuk. AI menjadi motor utama ekonomi digital. Dan kecerdasan buatan AI sekarang bukan sekedar tren teknologi, tetapi mulai menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta mulai serius mengadopsi AI, yaitu untuk otomatisasi bisnis, kemudian untuk layanan pelanggan, pemasaran digital, analisis data, hingga pengembangan software. Menurut laporan Meta, pendengar, sekitar 79% UKM Indonesia sudah memakai AI di platform digital, terutama untuk pemasaran dan komunikasi pelanggan.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

0: in my heart.
1: Masuk bagasi dulu ya, baik-baik ya.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu ngapain?

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sedikit.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang nggak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku nggak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya nggak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
2: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

Ya, selamat malam pendengar RRI Bula di mana saja Anda berada. Anda masih bersama dengan kami di malam ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Dan semoga saja semuanya masih dalam suasana baik-baik saja, sehat walafiat. Kita di suasana malam ini dan pendengar untuk Anda yang mau gabung-gabung request lagu dan berbagi salam, silakan kami tunggu di jalur kami 0915214453.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan

pengembangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, setiap detik kehidupan ibarat gambar yang belum pernah terlihat dan gambar yang tidak akan pernah tampak kembali. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mampu menikmati setiap sedih, susah, senang, deritanya sebagai momen yang berharga.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.

Pendengar, untuk memperoleh hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, perlu memiliki impian dan tujuan hidup yang jelas. Karena setiap kita berani memimpikan hal-hal terindah dan terbaik yang kita inginkan bagi kehidupan kita dan kehidupan sekitar orang-orang yang kita cintai. Tanpa impian, kehidupan kita berjalan tanpa arah dan akhirnya tidak mampu untuk mengendalikan kemana sesungguhnya kehidupan ini.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Saudara mendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibuka.

Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota.
1: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kan ada warung-warung situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan, yang kemarin saya sudah ingatkan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Sabtu 23 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Pendengar, dugaan penyimpangan dana hibah renovasi Masjid Jami Luhu senilai 200 juta rupiah kembali memantik sorotan tajam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Anggaran yang bersumber dari dana desa Kesra tahun 2025 tersebut dipertanyakan warga karena proyek renovasi masjid dinilai mangkrak. Padahal dana dikabarkan telah cair 100% sejak Mei tahun lalu. Proyek yang hanya mencakup pembangunan pagar dan kanopi tempat wudu ini hingga kini belum juga rampung dan terlihat terbengkalai. Menanggapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat Luhu, Sulaiman Lisa Lohit, mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Sulaiman menilai lambannya penanganan kasus anggaran di negeri Luhu dapat memicu konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Apalagi keresahan warga kian memuncak karena kasus hibah rumah ibadah ini mencuat di tengah mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi dana desa terdahulu yang hingga kini belum ada kepastian hukum. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah negeri Luhu maupun pihak terkait lainnya mengenai tudingan miring tersebut. Warga berharap aparat penegak hukum bisa segera bertindak secara transparan dan profesional demi memberikan kejelasan serta menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku menggelar kegiatan Coffee Morning bersama para pelaku perusahaan jasa titipan atau PJTC Maluku dan Maluku Utara. Pertemuan yang berlangsung secara luring dan daring ini mengusung tema sinergi memutus mata rantai peredaran rokok ilegal serta peningkatan budaya integritas. Forum strategis ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan rokok tanpa pita cukai resmi yang kini marak memanfaatkan jalur pengiriman barang domestik. Kepala Kanwil DJBC Maluku, Esti Purwadiani Hidayati, mengungkapkan pesatnya perdagangan digital saat ini membawa tantangan baru bagi pengawasan modus operasi peredaran rokok ilegal kini bergeser menggunakan paket-paket kiriman domestik berskala kecil untuk mengelabui petugas. Esti menegaskan bea cukai tidak bisa bekerja sendiri sehingga peran PJT sangat strategis dalam mempersempit ruang gerak distribusi barang ilegal tersebut di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Selain diskusi interaktif mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan pengendalian gratifikasi, acara ini juga diwarnai dengan penyerahan penghargaan kepada Asosiasi Asperindo Cabang Ambon dan Alfi Maluku. Penghargaan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta komunikasi dua arah yang efektif demi mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Kita ke berita lain. Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Pantai Losari. Didampingi pelaksana tugas Sekot, Robi Siloi, Wali Kota mengaku terkejut dan kecewa melihat kondisi lapak-lapak pedagang durian di sekitar Pelabuhan Slamet Riyadi yang tampak kumuh dan lusuh. Dari hasil perbincangan dengan pedagang, diketahui pasokan durian ini mayoritas berasal dari Pulau Seram dan Kepulauan Lease yang sudah mulai membanjiri lokasi sejak bulan lalu. Mengingat musim buah belum berakhir, Wali Kota meminta para pedagang untuk segera membongkar tenda-tenda biru yang berdesakan dan menggantinya dengan payung jualan agar terlihat lebih rapi. Sempat terjadi salah paham dengan salah satu pedagang yang mengeluh dagangannya tidak terlihat jika tenda terbongkar. Namun setelah diberi penjelasan, pedagang akhirnya menerima instruksi tersebut. Berdasarkan pantauan, awalnya pedagang hanya diizinkan berjualan di atas trotoar menggunakan meja kursi kecil tanpa tenda, serta dilarang keras membuang kulit durian ke laut. Kondisi lapangan ini kian semberaut karena beberapa tenda biru mulai sobek, ditambah adanya pedagang lain yang ikut menjual kelapa muda hingga mangga. Keberadaan lapak kumuh ini juga mulai menuai keluhan dari warga yang melintas karena khawatir jika dibiarkan tanpa penertiban, kawasan Pantai Losari akan semakin dipadati oleh tenda-tenda liar yang merusak estetika kota. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, selain pajak alat berat, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi terkait sektor opsen mineral bukan logam dan batuan yang dahulu dikenal sebagai pajak galian C. Jenis pajak ini dipungut oleh kabupaten kota, namun sebesar 25% bagian opsennya akan disetor langsung ke kas pemerintah provinsi.
2: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Salam PC optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
0: Pendengar, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menyiapkan mental wirausaha bagi 2.700 siswa SMK di seluruh Indonesia. Melalui program PNM Mengajar, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun PNM ke-27 dengan tema berkelana belajar kewirausahaan, literasi kesehatan, dan dampak keberlanjutan. Program ini sengaja menyasar para siswa SMK guna menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dengan realitas di dunia usaha dan industri. Melalui program ini, perwakilan terbaik PNM hadir untuk membagikan materi mengenai perkembangan dunia usaha di era digital, literasi kesehatan mental, hingga pentingnya isu keberlanjutan. PNM menilai tantangan lulusan SMK saat ini tidak hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan adaptasi, kreativitas, dan semangat belajar yang tinggi. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka wawasan para siswa yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap dunia profesional. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 1 Ambon, E. Ferdinandus, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian PNM terhadap masa depan generasi muda. Ferdinandus berpesan kepada para siswa agar menjadikan momen belajar ini sebagai investasi masa depan demi membentuk mental yang siap menghadapi tantangan zaman. Kita ke berita lain. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tual menekankan pentingnya potret pembangunan ekonomi untuk melihat presentase kemajuan wilayah sejak dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara 10 tahun lalu. Kepala BPS Kota Tual, Afia Laitima, menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, kekuatan ekonomi Tual saat ini diperkirakan ditopang oleh 8 usaha besar, 30 usaha menengah, serta kurang lebih 9.000 usaha mikro kecil. Terkait hal itu, masyarakat dihimbau untuk menerima petugas sensus dan memberikan data secara jujur demi menjadi landasan kebijakan pemerintah yang akurat. Di sisi lain, BPS juga merilis angka inflasi Kota Tual yang terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun 2026. Tercatat inflasi pada bulan Januari mencapai 7,97%, lalu turun berturut-turut hingga menyentuh angka 4,99% pada April kemarin. Meski trennya menurun, angka ini dinilai masih cukup tinggi karena berada di atas batas aman nasional, yaitu 2 hingga 3,5%. Menurut Avia, tingginya inflasi dari tahun ke tahun di Kota Tual umumnya dipicu oleh komoditas pangan seperti ikan, telur, beras, dan cabai rawit. Namun dalam 3 bulan terakhir, kenaikan tarif listrik juga menjadi pemicu utama akibat berakhirnya program promo harga listrik dari tahun lalu. Atas kondisi ini, BPS mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kota Tual yang terus giat meluncurkan berbagai program untuk mengendalikan laju inflasi tersebut.

0: Berita selanjutnya. Pengembangan rumah subsidi skema KPR FLPP di kawasan Puncak Ohoy Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara, dirancang dengan konsep hunian terpisah demi memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat. Proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional 3 juta rumah ini disiapkan di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar. Berbeda dengan perumahan subsidi biasanya yang bangunannya saling menempel, setiap unit rumah tipe 36 di kawasan ini akan diberi jarak 2 meter antar bangunan agar lebih nyaman. Perwakilan pengembang Esebius Uta Safsafubun menjelaskan, kawasan perumahan tersebut juga akan dilengkapi dengan jalan lingkungan berpaving block, jaringan listrik, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas air bersih dari PDAM. Selain menawarkan hunian yang tertata, program ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat berpenghasilan rendah saat ini. Harga per unit rumah dipatok Rp185 juta rupiah, namun pengembang mengingatkan harga tersebut berpotensi naik di masa depan akibat pengaruh nilai tukar dolar dan biaya pembangunan. Proyek rumah subsidi di Maluku Tenggara ini sebelumnya sempat tertunda karena masalah kesiapan lahan dan legalitas aset. Namun kini, lokasi pengembangan telah dinyatakan resmi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Demi kelancaran proyek, pihak pengembang berharap adanya percepatan proses administrasi dan pembiayaan dari Bank Tabungan Negara atau BTN agar pembangunan tidak lagi mengalami keterlambatan. Pendengar, Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
1: Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN. Menurutnya area tersebut merupakan lokasi yang banyak digunakan pelaku UMKM makanan untuk berjualan setiap hari. Wakil Wali Kota menilai keberadaan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan BTN dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang membeli makanan. Ia mengatakan para pedagang UMKM makanan sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut untuk mencari nafkah.
2: Perlu saya sampaikan dan tegaskan tadi yang mungkin catatan ini bahwa memang kita lihat biasanya walaupun itu adalah usaha musiman, tapi kan jangan sampai membuat situasi Kota Tual itu kelihatannya sedikit jorok, terutama di areal yang di Gapura 1 PTN Indah. Itu areal yang sangat luar biasa, ada UMKM yang tumbuh sangat luar biasa di samping kiri kanan, ada warung-warung. Lalu ketika tidak ada penertiban dari dinas terkait dengan persoalan, ya kita tidak bukan berarti bahwa kita ingin untuk peternak-peternak itu bisa, tapi ingat jaga, ada syarat-syaratnya, ada jaraknya, ada tempat yang sangat, yang betul jauh.
1: Menurut Wawali, pedagang hewan kurban yang bersifat musiman masih dapat dipindahkan ke lokasi lain yang lebih layak dan tertata. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tual juga meminta para pedagang hewan kurban menjaga kebersihan lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Lingkungan yang bersih dan sehat dianggap penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kesehatan lingkungan.
2: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kan ada warung-warung di situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan. Kemarin saya sudah ingatkan panggil pengusaha yang ada, saya bilang semua yang ini kan diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur? Diatur pemerintah supaya jangan orang lanjang tidak mendapatkan dampak daripada situ. Karena bau kotoran sapi maupun kotoran kambing kan, apalagi ada yang bikin kandang semakin tinggi, bisa lihat dulu kan ada pohon. Sekarang bisa lihat langsung secara ini. Kami harapkan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Dinas Pertanian, termasuk juga peternak yang hadir pada kesempatan ini, kami harapkan dijaga betul tempat-tempat yang ke depan itu tidak ada lagi di situ.
1: Ia juga meminta kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual bersama dinas terkait untuk memberikan arahan kepada para peternak dan pengusaha hewan kurban. Ia berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang diberikan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Presti Febrianti melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi cadangan pangan pemerintah atau CPP di Kecamatan Bula. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan pangan dari pemerintah daerah dapat disalurkan dengan lancar, tepat waktu, serta tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Seram Bagian Timur, Novel Al-Khatiri menjelaskan, dalam pemantauan ini pihaknya mendatangi sejumlah kantor desa, sekaligus berdialog langsung dengan warga maupun petugas di lapangan. Dialog tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dan memastikan tidak ada kendala teknis yang menghambat proses pembagian bantuan di wilayah Kecamatan Bula. Novel menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima, distribusi bantuan pangan serupa juga sudah mulai berjalan di sejumlah kecamatan lain. Pemerintah daerah berharap program cadangan pangan pemerintah ini dapat membantu menjaga stabilitas ketahanan pangan, sekaligus meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat di Kabupaten Seram bagian timur. Pendengar, pemerintah Kota Tual meminta instansi terkait untuk segera menertibkan penjualan hewan ternak di sepanjang jalan umum. Langkah tegas ini diambil agar aktivitas warga tidak terganggu serta menjaga kebersihan lingkungan kota. Wakil Wali Kota Tual, Amir Humra, menginstruksikan Dinas Pertanian bersama Satpol PP untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat karena jalan utama bukanlah tempat yang layak untuk memperjualbelikan hewan ternak. Instruksi tersebut disampaikan Amir Humra saat membuka pelatihan sukarelawan pemeriksa hewan kurban di Aula Gedung Wali Kota Tual. Menurutnya, keberadaan hewan ternak di pinggir jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan bau kotoran yang menyengat sehingga berdampak buruk pada kesehatan lingkungan sekitar. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kota Tual meminta Dinas Teknis dan Satpol PP saling berkoordinasi untuk mencarikan solusi alternatif berupa lokasi penjualan baru yang lebih layak dan tertata. Para pedagang ternak juga dihimbau untuk mematuhi aturan yang ada demi mewujudkan ketertiban umum menjelang perayaan Idul Adha. Pendengar, Kementerian Hukum Maluku membangun pos bantuan hukum atau pos bankum hingga menjangkau Kabupaten Maluku Tengah. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku terus menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan merata melalui penguatan pos bantuan hukum atau pos bankum di Kecamatan Amahai dan Kecamatan Teluk El Paputi, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menyampaikan kegiatan ini menjangkau 6 negeri yakni Waraka, Sahulau, Tananahu, Ruta, Sepa, dan Tamilo sebagai bagian dari langkah strategis memperkuat akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa. Pendampingan dilakukan melalui pembentukan pos bankum di Negeri Waraka dan Negeri Tananahu, serta pembinaan hukum dan penguatan kapasitas paralegal di Negeri Sahulau, Negeri Ruta, dan Negeri Tamilo. Upaya ini memastikan pos bankum tidak hanya berbentuk tetapi juga berfungsi aktif sebagai pusat layanan hukum masyarakat. Selain penguatan kelembagaan, kegiatan juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tata kelola layanan termasuk kemampuan paralegal dalam melakukan pelaporan melalui sistem informasi terintegrasi.
4: Antar kampung itu pasti merepotkan kita bersama. Kita lakukan secara preventif, mari kita lakukan meminimalisir semua potensi-potensi konflik hukum yang terjadi. Belum melakukan pelatihan tahap 4, kita akan sampai kontur segera. Kita sisir sampai semua paralegal yang sudah kita bentuk harus sudah bisa mendapat pelatihan yang kita.
3: Diakui Saiful Sahri, dari hasil pantauan, seluruh lokasi telah didukung sarana dan prasarana pos bankum yang telah memadai, serta paralegal yang semakin siap dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ditegaskan, pos bankum memiliki peran penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Penguatan ini menjadi bagian dari upaya membangun desa kelurahan sadar hukum sekaligus mendorong layanan hukum yang lebih responsif, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir. Masa pemagangan nasional gelombang kedua dari Kementerian Ketenagakerjaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea kini resmi memasuki babak akhir. Setelah menjalani masa magang selama 6 bulan, keenam peserta magang melakukan sosialisasi terobosan inovasi sesuai dengan program dan profesi yang telah mereka jalani di lapangan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Lapas 6 Lea, Muhammad Marhasabesi, beserta jajaran pejabat struktural lainnya. Dalam paparannya, para peserta magang mengenalkan sejumlah inovasi strategis, mulai dari pengentasan buta aksara dan baca tulis Al-Quran, optimalisasi layanan warung telepon khusus, hingga edukasi kesehatan dan pencegahan narkoba. Salah satu inovasi menarik yang ditonjolkan adalah peningkatan potensi produk unggulan khas Lapas Namlea, yaitu minyak kayu putih Maju 86 melalui pembuatan wadah yang lebih menarik agar memiliki daya jual tinggi di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Namlea Muhammad Marasabesi memberikan apresiasi tinggi dan menilai seluruh inovasi yang dipaparkan sangat bagus serta bermanfaat. Marasabesi berharap terobosan kreatif dari para peserta magang ini dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta program pembinaan bagi para warga binaan di Lapas Namlea.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat penerimaan daerah lewat pajak alat berat. Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Jartas mengucapkan selamat pagi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

Rosatu dari Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini yang tengah berolahraga ya, weekend ya. Jadi ini sudah jadi rutinitas Anda selama satu minggu sekali atau mungkin satu minggu dua kali ya, untuk bisa menjaga kebugaran tubuh Anda, bisa. Ini investasi kesehatan juga sih ya pendengar. Ya, informasi menarik dari Maluku ya untuk Anda pendengar. Wakapsek SMK Negeri 1 Ambon, E. Ferdinandus, apresiasi program bertajuk PNM mengajar yang digagas oleh PT Permodalan Nasional Madani. Nah, menurutnya tak hanya pengetahuan kesiapan mental menjadi penting dalam menghadapi dunia kerja, terlebih di zaman yang berkembang cepat ya. Kolaborasi antara sekolah dan dunia usaha pun memiliki peran yang semakin strategis. Nah, diketahui melalui PNM mengajar, sebanyak 2.700 siswa SMK di seluruh Indonesia telah mendapatkan pencerahan pemahaman yang lebih dekat dengan bagaimana dunia entrepreneurship berkembang saat ini. Nah, mulai dari pentingnya pola pikir kewirausahaan di era digital, literasi kesehatan mental hingga kesadaran terhadap isu keberlanjutan. Kehadiran program PNM mengajar menjadi salah satu bentuk intervensi yang relevan untuk membantu menjembatani kebutuhan tersebut. Nah, pendengar, upaya tersebut mengingat tantangan dunia kerja tidak sedikit, sehingga pengetahuan teknik hingga kesiapan menjadi penting, mulai dari kemampuan komunikasi, beradaptasi, berpikir kreatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu terpana pikir oleh paling
1: anjing. Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius. 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

Ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian dari mimpi besar ini. Caranya, dukung produk lokal, hemat energi dan air, serta ekspor ekonomi kreatif. Jangan lupa, jaga laut dan hutan kita biar ekonomi hijau biru bisa maju. Ingat, ketahanan negara tidak cuma tugas TNI atau polisi, tapi juga kita yang cinta produk Indonesia. Mulai dari hal kecil, beli hasil petani lokal, pakai energi terbarukan, dan kurangi sampah.

hujan tiba, tapi jangan sampai rumah kita ikut kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri, lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

0: Halo Sobat RRI, Anda pernah dengar teriakan lantang
1: Merdeka
0: yang bikin bulu kuduk berdiri? Ya, itu suara legendaris Bung Tomo, salah satu tokoh penting dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Beliau bukan cuma orator ulung, tapi juga pengobar semangat juang rakyat. Fun fact, suaranya yang meledak-ledak itu disiarkan lewat radio dan jadi pemicu perlawanan rakyat. Kata-katanya yang sangat terkenal, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Masih sangat relevan sampai sekarang. Itu pengingat kalau kemerdekaan tidak datang gratis. So, next time Anda lihat bendera merah putih berkibar, ingat ada suara Bung Tomo yang dulu membakar semangat bangsa sampai titik darah penghabisan.

Ya baik pendengar, dari Yofi Widianto dengan Semenjak Ada Dirimu, Fat High View untuk Anda semua ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas walaupun di weekend ya. Ya, dan pastinya untuk Anda yang lagi sarapan pagi, menu sarapan paginya apa nih di pagi hari ini ya? Roti mungkin atau mungkin nasi goreng? Ya. Makanan yang berat-berat nasi. Oke. Ya, dan masih informasi menarik saya kasih untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, kali ini mengenai pemerintah mulai menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat perlindungan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, salah satunya di marketplace dan platform digital. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan pengusaha UMKM terkait biaya seller hingga dugaan penyalahgunaan pasar di ekosistem e-commerce ya. Atas hal tersebut, pendengar, dilakukan kerjasama antara Kementerian UMKM dan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Nah, pendengar, pemerintah ingin memastikan ekosistem perdagangan digital berjalan secara sehat dan tidak merugikan pelaku UMKM. Dan adanya indikasi market abuse atau penyalahgunaan pasar yang berpotensi menciptakan ketimpangan di marketplace. Langkah perlindungan ini ya terhadap UMKM merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pelaku usaha kecil dapat perlindungan sekaligus pemberdayaan di tengah tekanan ekonomi global. Sementara Menkomdigi Mutia Hafid memastikan pihaknya mendukung penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran regulasi perlindungan UMKM di ruang digital.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Komunitas adalah ruang tumbuh dan berbagi yang menguatkan. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan positif yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
5: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Maluku. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan patroli laut dan sinergi lintas instansi guna menjaga keamanan maritim di daerah kepulauan ini. Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas yang diwakili Asisten Intelijen AS Intel dan Kodairal 9 Kolonel Laut Iwan Hariwanto mengawal langsung komitmen ini dalam rapat pengawasan orang asing. Rapat tersebut dihadiri berbagai instansi terkait untuk membahas langkah strategis dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Maluku. Koordinasi lintas sektor ini dinilai penting untuk menciptakan pengawasan yang efektif dan terintegrasi. AS Intel dan Kodairal 9 menyampaikan, kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan dan jalur laut terbuka menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pengawasan. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antar instansi guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan.
4: Sekian Cek Fakta.

Ya, dari Meli Guslau dengan bahagia pendengar ya. Anda yang mungkin hari ini ya bahagia mendapatkan sesuatu mungkin ya. Ya, dapat hadiah atau mungkin dapat duit ya, karena Anda sudah berusaha keras dengan pekerjaan Anda ya, dapat bonus. Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-165 Huria Kristen Batak Protestan. Hal itu disampaikan Eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan usai meninjau lokasi perayaan HUT ke-165 HKBP. Nah, lokasi berlangsungnya perayaan HUT ke-165 HKBP yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan perayaan tersebut telah diagendakan akan berlangsung pada Minggu 18 Oktober 2026. Pendeta Victor menuturkan rangkaian acara pelaksanaan ibadah syukur itu dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Setelah kegiatan utama ini, Presiden Prabowo dan pemimpin tertinggi HKBP dapat membersamai HUT ke-165 HKBP. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Panitia Nasional HUT ke-165 HKBP Effendi Simbolon. Dari rangkaian teknis kegiatan, Presiden Prabowo diharapkan dapat hadir sebelum penutupan perayaan HUT ke-165 HKBP. Nah, selain Presiden Prabowo Subianto, perayaan HUT ke-165 HKBP juga mengundang sejumlah tokoh dan pemuka agama. Tidak hanya dari dalam negeri, HKBP juga mengundang tokoh dan pemuka agama dari negara lain.

teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

0: Kali ini mau nyebrang gimana ya?
1: Awas, minggir.
0: Wah, wah, wah. Belum juga nyebrang sudah disuruh minggir.
2: Permisi, Kek. Mau nyebrang ya? Mari saya bantu Kakek nyebrang.
3: Pendengar, perhatikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Selain berhati-hati saat berkendara, ayo kita dahulukan pejalan kaki, terutama lansia. Tidak ada salahnya kan kita peduli kepada lansia.
2: Kakek, sudah ya. Hati-hati ya, Kek.
0: Terima kasih ya. Tapi kakek lupa.
2: Lupa apa, Kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Bukan cinta biasa dari Afgan Syahreza untuk Anda pendengar. Kita sudah di 55 menit lepas dari jam 8 waktu Indonesia Timur ya. Tepat jam 9 saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita ya dari Pro 3 Jakarta. Ya pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengaitkan filosofi Rumah Aceh dengan pentingnya perlindungan melalui imunisasi anak. Nah, ia mengatakan Rumah Aceh mencerminkan bangunan toko yang memberikan perlindungan bagi seluruh penghuninya dari berbagai ancaman. Menurut Dante, filosofi perlindungan tersebut memiliki kesamaan dengan tujuan utama pelaksanaan imunisasi bagi anak-anak Indonesia. Ia menyebut imunisasi menjadi perlindungan kuat terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini. Nah, Dante mengatakan anak-anak tanpa imunisasi berpotensi mengalami penyakit serius hingga menyebabkan kondisi lumpuh atau kematian. Menurutnya, kondisi tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila anak memperoleh imunisasi lengkap sejak usia dini secara rutin. Ia juga menghubungkan semangat imunisasi dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati masyarakat Indonesia pada hari Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara dinilai sejalan dengan upaya memperkuat perlindungan kesehatan anak Indonesia. Dante juga mengajak masyarakat Aceh menjadikan momentum tersebut sebagai bagian gerakan imunisasi nasional melindungi generasi mendatang Indonesia. Ia berharap nih ya, gerakan bersama tersebut mampu menghapus zero dose imunisasi bagi jutaan anak Indonesia secara bertahap. Sementara Wali Kota Banda Aceh, Elizila Saabudin Jamal menyebut capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 ini masih menjadi tantangan besar. Ia mengatakan cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Banda Aceh baru mencapai 34% tahun ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demam yang sudah diberikan adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu kemampuan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
3: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik.